0: kayaknya aja dah.
1: Kemudian rumah berikutnya adalah data pengumpulan hewan tersebut. Kota Pontianak yang terhitung per 27 Mei pagi ini jam 06.00. Pontianak Barat jumlah sapi 158 ekor, kambing 189. Pontianak Kota 119 sapi, kambing 91 ekor. Pontianak Selatan 92 sapi, 67 ekor kambing. Pontianak Tenggara 145 sapi, 78 kambing. Pontianak Timur 36 sapi, 35 kambing. Dan dari Pontianak Utara sebanyak 30 sapi dan 17 kambing. Hingga totalnya adalah jumlah sapi sebanyak 590 ekor dan kambing sebanyak 477 ekor. Namun dikarenakan proses penyembahan atau penyembelihan hewan kurban ini mulai pada hari ini sampai 3 hari ke depan di hari Tasyrik, di hari terakhir di Isral, di Sabtu nanti, maka kepada saudara-saudara kaum muslimin yang mungkin baru mendapatkan rezeki, maka masih diperkenankan untuk dapat melakukan kurban sampai di hari Sabtu nanti, batas akhirnya di waktu asar. Sementara jumlah bantuan sapi dari pemerintah Kota Pontianak pada tahun ini adalah sebanyak kurang lebih 22 ekor yang insya Allah akan disebar masjid-masjid yang telah ditentukan. Berikutnya nanti akan segera kita lihat ada penyerahan secara simbolis bantuan sapi jenis limusin dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto dengan berat kurang lebih 1 ton, di mana pada saat nanti penyerahan juga akan diserahkan secara simbolis pula wadah besek dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengganti kantong plastik. Dan untuk itu mohon perkenan Bapak Wali Kota Pontianak, Bapak Insinyur Haji Idris Wicaksono MMMT, didampingi Bapak Sekda dan Bapak Ketua Umum PBI dengan Bapak DKM dari Masjid Baitur Rahman Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Bapak Syarif Muhammad Al-Katri, dan tempat kami
2: tersebut. Ya, pendengar, itu tadi penyampaian laporan dari Ketua PHBI Kota Pontianak yang melaporkan tentang persoalan petugas-petugas sholat idul adha dan juga hewan-hewan kurban yang disediakan oleh pemerintah Kota Pontianak yang nantinya akan diserahkan kepada masing-masing pengurus masjid di Kota Pontianak. Dan saat ini pendengar, di depan tempat kami melaporkan bahwasannya Wali Kota Pontianak menyerahkan bantuan sapi, hewan kurban sapi presiden dengan berjenis limosin seberat kurang lebih 1 ton kepada pengurus Masjid Baitur Rahman Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara. Dan diharapkan penyerahan sapi presiden secara simbolis ini
1: terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pontianak
2: akan memberikan manfaat kepada para berhak dan nanti kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar Kecamatan Pontianak Utara, secara di sekitar Masjid Baitur Rahman Batu Layang Pontianak Utara. Dan pendengar, saat ini di member Wali Kota Pontianak di Rusdi Kamtono juga akan memberikan beberapa sambutan pada seluruh jemaah sholat Idul Adha.

0: yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustadz, para guru ngaji, para imam, di khusus al-ustadz Dr. Sahrani, para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi maupun kota Pontianak, para tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin, bapak ibu, jemaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk menunaikan sholat dan merayakan hari raya kurban dengan penuh rasa syukur. Idul Adha bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan kurban, tapi juga momentum untuk merenungkan kembali teladan agung Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum memperkuat solidaritas serta meningkatkan ketaatan dan gotong royong dalam membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga pengorbanan ini menjadikan Pontianak kota yang semakin damai, maju, sejahtera, bersih, dan penuh keberkahan. Bapak Ibu, jemaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya atas nama pemerintah kota Pontianak saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan mengajak seluruh warga kota Pontianak untuk terus meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan pengorbanan sebagai jalan menuju ridha Allah serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat kita. Dan kita selalu mendoakan semoga para jemaah haji khususnya dari kota Pontianak selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan bisa mendapat gelar haji yang mabrur dan mabrurah serta kembali dengan selamat bahagia di kota Pontianak yang kita cintai ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang itu tadi Wali Kota Pontianak di Rusti Kamton telah memberikan beberapa sambutan dan pada para jemaah sekalian untuk bersama-sama secara khusyuk melaksanakan perayaan Idul Adha dan mendoakan para saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah untuk bisa bersama-sama melancar dalam pelaksanaannya dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
2: Yang pertama lihat seni atau setelah itu lebih banyak salah. Setelah itu kita takbir Allahu Akbar. Terus kita baca doa kita. Setelah baca doa kita, kita juga dibimbing oleh imam. Rakaat pertama kita membaca takbir sebanyak 7 kali. Di antara 7 kali itu kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selanjutnya imam membaca Al-Fatihah dan seterusnya surah pilihan. Kemudian kita menyusul dan gerakan yang lain sama seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya, rukuk, sujud, kemudian kembali untuk rakaat kedua. Kita membaca takbir sebanyak 5 kali. Sama kita juga diselingi setelah takbir membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu seterusnya imam membaca Al-Fatihah, kita juga menyusul, kemudian ya, surah pilihan dan rukuk sujud sama. Terus imam salam, kita pun salam dan habis itu kita mendengarkan khutbah. Ini mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan ibadah kita pada ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mereka itu tadi pembimbing sholat Ustaz Herman SHI telah memberikan beberapa arahan dan bimbingan kepada jamaah terkait dengan persiapan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha pagi ini. Dan saat ini kita akan berada bersama sholat Idul Adha yang dibimbing langsung oleh Imam Ustaz Hadian Wirta pertama.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر

بذلك من بذلك فأولئك

فيه آيات.

الحج أشهر معلومات

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده
1: Sejalan
0: ونصر عبده
1: bersama
0: وعز جنده وهزم
1: Ustaz.
0: الأحزاب
1: Dan
0: وحده،
1: saat ini kita akan
0: لا
1: jalan
0: إله
1: bersama
0: إلا الله
1: khutbah
0: والله أكبر.
1: Idul Adha
0: الحمد لله
1: 1447 Hijriah ya.
0: الحمد لله الذي نحمده
1: Memang khutbah
0: ونستعينه
1: dalam
0: ونستغفره
1: bahasa lagi secara bahasa
0: ونعوذ
1: Asia
0: بالله من شرور
1: yang disampaikan
0: أنفسنا
1: langsung oleh
0: ومن
1: Ustaz
0: سيئات
1: Dr. Sarani
0: أعمالنا،
1: FSI MPD
0: من يهده الله
1: Hasan
0: فلا
1: Dahil
0: مضل له
1: Pontianak.
0: ومن يضلل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة صلاة عيد الأضحى أو عيد القربان yang dirahmati oleh Allah، hati berwasiat mari bersama-sama kita mempertahankan bahkan berupaya meningkatkan kualitas iman takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya ketakwaan yang dibuktikan dengan amal saleh, ketakwaan yang tidak hanya sebatas identitas verbal tapi ketakwaan yang bersumber dari penghambaan total, baik dalam hubungan hablum minan nas maupun hablum minallah, atau kesolehan sosial dan kesolehan vertikal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 10 Zulhijjah tahun 1447. Hari ini umat Islam serentak merayakan Idul Adha atau Idul Kurban. Idul Kurban adalah salah satu dari syiar agung Allah di dalam ajaran Islam yang mengandung beberapa dimensi. Paling tidak ada tiga dimensi yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah dimensi spiritual, yang kedua adalah dimensi sejarah historikal, dan yang ketiga adalah dimensi sosial. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban tidak hanya ritual penyembelihan hewan, melainkan satu simbol pengorbanan diri, ketaatan secara absolut, secara utuh, ketaatan yang senantiasa hanya dipersembahkan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Serta kurban adalah satu momen penting untuk meningkatkan solidaritas kemanusiaan. Oleh karena itu, ibadah kurban ini harus dipahami secara komprehensif, secara mendalam. Tidak hanya sebatas menyembelih hewan piaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dimensi kurban yang mengandung makna spiritual adalah merupakan representasi penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta dan Maha Segalanya. Pengorbanan menjadi bagian penilaian dari ibadah penyembelihan hewan itu sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidaklah yang sampai kepada Allah itu adalah darah-darah maupun daging-daging hewan kurban,
2: Tapi yang sampai kepada Allah adalah kepatuhan, taatan, ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dimensi spiritual kurban itu juga mengajarkan atas nilai ikhlas dan kepasrahan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi ukur, menjadi tolak ukur apakah ibadah seorang hamba akan kemudian diterima oleh Allah, akan kemudian dibalas ganjarannya berupa pahala dari Allah atau tidak. Keikhlasan menjadi bola dasar. Keikhlasan akan juga menjadi pertanyaan ketika tidak ada kepasrahan secara total. Nilai kepasrahan, nilai keikhlasan telah dicontohkan oleh dua orang makhluk, pas seorang istri sekaligus seorang ibu. Dialah warga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang saat itu masih berusia balita, para tafsir mengatakan tidak kurang usianya 6 ke bawah. Perintah yang luar biasa, dan inilah puncak perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim yang penuh dengan tantangan. Bisa tidak, rangkaian sejarah mencatat betapa Nabiullah Ibrahim sejak lama mengharapkan seorang anak yang soleh, yang kemudian Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 101. Ayat 101 sampai 102. Ketika itu Nabiullah Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami seorang anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kemudian Allah menganugerahkan seorang anak yang tidak hanya sekedar soleh, tapi pula seorang anak yang memiliki ketauladanan yang luar biasa, yang menjadi bagian dari inti kesolehan itu sendiri. Sejarah mencatat, para pakar tafsir mengatakan doa harapan itu dipanjatkan tidak kurang 86 tahun. Jadi mengatakan kisaran 70 sampai 80 tahun yang termaktub dalam surah di dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Bahwa sesungguhnya penantian itu pada akhirnya dikabulkan oleh Allah. Ujian demi ujian dihadapkan kepada Nabi Ibrahim. Belum tuntas perkara itu, maka berikut ujian besar juga dialami oleh beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berdakwah, yang akhirnya harus meninggalkan anak dan istri, Allah abadikan dalam surah Ibrahim ayat 37.
3: Inni askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami,

0: meninggalkan seorang anak, meninggalkan seorang istri yang anak ketika itu masih kecil di suatu tempat
1: yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi perintah Allah, ketulusan yang luar biasa, yang akhirnya Nabiullah Ibrahim melakukan itu semua. Tidak sampai di situ, kemudian terakhir puncak dari ujian besar di tengah-tengah, Nabiullah Ibrahim menyayangi anaknya yang sekian lama menanti, akhirnya harus dikorban. Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 102. Walamma balagha ma'a sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'il ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim. Wahyu ini bukan seberang wahyu, tapi wahyu yang sulit diterima oleh logika akal sehat. Betapa tidak seorang ayah yang sayang dengan anaknya diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Kembali atas dasar tulus ikhlas, kembali atas dasar pengorbanan yang paling dalam, tidak dengan penuh keraguan hal itu dilakukan, walaupun harus berdiskusi dengan anak yang bijak, yang sangat memberikan keteladanan. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, mada tara, unzur mada tara. Sekarang menjawab dengan tegas, dengan penuh keberanian, didasari oleh bakti anak kepada kedua orang tua, sekaligus dasar iman yang kuat mengatakan kepada ayahnya, lakukan wahai ayah, engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan sabar. Itulah dimensi sejarah yang syarat dengan nilai-nilai spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Tidak sampai di situ dimensi sejarah dan spiritual yang kita lihat, tapi juga ada dimensi sosial yang sangat berarti. Bahwa betapa ibadah kurban tidak hanya sekedar menyembelih hewan, mulai dari unta, sapi, kambing, bahkan kibasnya, tapi bagaimana ibadah kurban itu mampu menginspirasi setiap kita untuk peduli bahwa sesungguhnya kehidupan yang penuh dengan kenyamanan, kesenangan, bukanlah milik pribadi, tapi itu adalah milik kolektif. Siapa saja memiliki hak untuk merasakan kenyamanan, ketenteraman, tentraman yang penuh dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Namun fakta berkata bahwa sesungguhnya tidak semua saudara-saudara kita yang hidup dengan penuh kecukupan dan kemewahan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, masih ada saudara-saudara kita, bahkan tetangga dekat kita, bahkan tak luput ada dari saudara-saudara keturunan sederet dengan kita. Mereka hidup dalam penuh keterbatasan, miskin, bahkan fakir. Mereka membutuhkan uluran tangan orang-orang yang mampu. Pesan penting dari ibadah kurban adalah membangkitkan solidaritas kemanusiaan. Oleh karena itu pula, ibadah kurban tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang beriman saja, yang muslim saja, tidak hanya keluarga. Bahkan ada ulama yang mengatakan boleh dibagikan bagi orang yang berbeda akidah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya harus diutamakan orang yang seakidah dengan kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bangkitnya solidaritas kemanusiaan menjadi modal penting untuk membangun sebuah bangsa dan negara, terkhusus ketika kita bicara dalam perspektif Kalimantan Barat, terkhusus lagi adalah Kota Pontianak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai satu titik di mana dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jamaah yang rahmat dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Nilai-nilai solidaritas ini harus dibangkitkan. Kepedulian sosial ini harus dikembangkan. Bahwa sesungguhnya kehidupan walaupun dengan kemewahan tidak akan pernah dirasakan tenang. Bagaimana gambaran seorang Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau hidup di surga yang penuh dengan kenikmatan, tapi hanya hidup sebatang kara, dirasakan sepi tanpa makna dan arti. Akhirnya mengharap, berdoa, meminta kepada Allah, bermunajat agar Allah berikan pasangan atas izin qadrat iradat Allah. Pasangan itu tidak hanya cukup pasangan yang bisa diajak diskusi, tapi pasangan yang akan melahirkan zuriat. Dialah Siti Hawa. Satu gambaran nyata bahwa sesungguhnya surga yang penuh dengan kenikmatan pun tidak akan pernah dirasakan nyaman kalau hanya hidup sendiri. Oleh karena itu kesendirian akan senantiasa menghantui jiwa ketika kita tidak memiliki kepedulian. Hari ini Khatib mengajak untuk kita semua, mari bersama-sama kita bangun bangsa negeri ini, terkhusus kota Pontianak, dengan kepedulian sosial yang tinggi. Karena itulah yang akan bisa membawa kita untuk dapat selamat dari cengkraman berbagai macam hidup dan kehidupan, tanpa terkecuali ada cengkraman kehidupan ekonomi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita berharap kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang nampak dan dapat mensucikan dirinya melalui satu proses pengorbanan yang hanya sekedar binatang. Lebih dari itu adalah pengorbanan jiwa, raga, hati nurani, harta benda. Itulah yang menjadi penting bagi kita semua. Dan pula berharap kita memunajat, semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang Allah berikan kesempatan untuk berkorban. Karena baginda Rasul SAW mengatakan dalam satu hadisnya, man wajada sa'adan falam yutahhi fala yaqribanna nasallana. Siapa orang yang memiliki kelebihan untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban, maka kata baginda Nabi, jangan pernah kalian mendekati masjid atau musholaku. Artinya pengorbanan itu bukanlah hal yang sepele, tapi pengorbanan itu erat kaitannya dengan kontak jiwa batin kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan solusi untuk kehidupan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul ilam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقول يهدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu. Nusalli wa nusallim ala rasulillah nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ittaqullah ta'ala wa ghawish ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مكفر السيئات يا رب العالمين يا رب السماوات والأرض رب العرش العظيم ربنا يسر أمورنا وبلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي أنحاء العالم
2: اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم أهلك اليهود إسرائيل وأمريكا. هلك مهينا وعذبهم عذابا شديدا سريعا في الدنيا والآخرة. اللهم فرج جمعهم وقلل عددهم وشتت شملهم ومزق وجوههم ودمرهم تدميرا. يا قهار يا جبار يا رب السماوات والأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوه من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أجل الأكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Barangkali itu tadi penyampaian khutbah Idul Adha 1447 Hijriah yang disampaikan langsung oleh Ustaz Dr. Sarani SSI MPD yang mengambil tema kurban dalam dimensi religi, filsafat dan sosial. Mana dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini dapat dijadikan sebagai sarana memperbaharui kualitas iman, memperkuat ketakwaan dan memperluas kepedulian sosial, dan diharapkan semua umat muslim untuk tidak membiarkan momentum kurban ini menjadi hanya menjadi rutinitas tanpa makna, dan diharapkan Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini dapat dijadikan sebagai energi spiritual untuk membangun masyarakat yang lebih adil, beradab dan penuh kasih sayang. Dan pendengar, dengan berakhirnya penyampaian khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Sarani SSI MPD, dan berakhir sudah pelaksanaan pengamatan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada pagi hari ini. Kami yang bertugas, saya Syarul Sani dan Muhammad Rokib selaku reporter, dan juga atas nama RRI Pontianak tim Seran Luang pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di depan teman Alun Kapuas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa kembali dalam pelaksanaan siaran langsung serupa pada hari-hari berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Studio Pro 4 Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
5: Baik, tadi abang-abang barusan kita simak bersama silang sholat Idul Adha dan juga tadi khutbah ya dari Taman Alun Kapuas Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, Bu Abang balik lagi ke kita ya Bu Abang ya. Untuk teman Bu Abang di momen Idul Adha ya, Idul Adha ni di pagi hari ini nih Bu Abang, mungkin ada jemaah-jemaah ni sudah siap dah untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga ya. Kenapa Bu Abang kalau sudah libur ni pagi momen hari besar ni Mbak Abang bersilaturahmi ya. Ayolah silalah Mbak Abang nak bersilaturahmi, bersalam-salaman sama jemaah yang sudah menjalankan ibadah solat tadi tu ya. Tentu kita juga minta ampun dengan dosa kita ni Mbak Abang. Dan juga jangan lupa Mbak Abang datang ke mana? Datang untuk nak tengok penyembelihan hewan kurban. Di tetangganya Mbak Abang ada nak yang nyembelih hewan kurban? Kalau ada, silalah, kita dah siap-siap dah ni. Bukan nak bawa kantong, bukan Bu Abang, tapi kita mau cari keberkahannya syiar Islam ya, dengan adanya penyembelihan hewan kurban ni Bu Abang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambat teratahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambat teratahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

tahu abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

Ya baik lah Mbak Abang, kita masih di Propat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah ini momen Idul Adha Mbak Abang. Dan tentunya juga kami akan, habis ini kami akan hadirkan untuk Mbak Abang semua ya, untuk menyimak langgan suara. Langgan suara memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ayolah Mbak Abang, bagaimana kalau kita simak bersama?

0: kadar. Allahu Ekber. Ve lillahilhamd.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Pemilik Cinta, yang hari ini membiarkan kita menghirup harumnya udara Idul Adha. Hari ini, jagat raya seolah ikut bertasbih. Takbir yang berkumandang bukan sekedar getaran suara di udara, melainkan nyanyian rindu hamba kepada Tuhannya. Idul Adha bukanlah sekedar ritual tahunan yang melintas tanpa makna. Ia adalah oase spiritual di tengah padang pasir kehidupan yang gersang. Ia datang untuk membasuh jiwa kita dengan nilai pengorbanan yang mekar mewangi melampaui zaman. Mari kita terbangkan ingatan ke masa silam. Pada sebuah fajar yang menguji puncak kemanusiaan. Bayangkan seorang Ibrahim, sang kekasih Allah, yang cintanya kepada buah hati Ismail diuji dengan perintah yang menyayat hati. Ini bukan tentang logam tajam yang menyembelih kulit, melainkan tentang penyerahan total. Ketika Ibrahim menyampaikan wahyu itu dengan suara yang bergetar namun tegar, Ismail tidak menyambutnya dengan keluh kesah. Ismail adalah sekuntum bunga keimanan yang mekar di tanah ketaatan. Ia menjawab dengan ketulusan yang membungkam dunia. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dua jiwa agung ini mengajarkan kita bahwa ketika cinta kepada Sang Pencipta telah bertahta di singgasana hati, maka kehilangan duniawi hanyalah sebutir debu yang terbang tertiup angin. Keluarga adalah madrasah pertama, tempat benih-benih keikhlasan disemai. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurban bukan

dan merajut kembali benang-benang silaturahmi yang mungkin sempat rapuh tertelan kesibukan dunia. Untukmu, wahai generasi yang tumbuh di bawah gemerlap cahaya layar digital, ketahuilah bahwa nilai kurban tidak pernah usang oleh waktu. Di tengah badai materialisme, kurban adalah jangkar kita. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan tidak terletak pada apa yang kita kumpulkan, melainkan pada apa yang berani kita lepas demi keredaannya. Mungkin hari ini kurbanmu adalah melepaskan ego di media sosial. Mungkin kurbanmu adalah meluangkan waktu yang berharga untuk memandang wajah orang tuamu dengan penuh cinta. Alih-alih terpaku pada gawai, ingatlah, harta hanyalah titipan yang singgah sejenak. Namun keberkahan dari sebuah pengorbanan akan kekal abadi hingga ke keabadian. Mbok abang, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum mentari Idul Adha meredup di ufuk barat, mari kita tanya pada nurani, sudahkah ada Ismail-Ismail kecil berupa ego dan kesombongan yang kita relakan untuk disembelih hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap butir ketaatan kita. Semoga setiap tetesan darah hewan kurban menjadi saksi atas gugurnya hilaf kita dan mekarnya bunga-bunga keikhlasan di dalam hati. Pulanglah ke rumah dengan membawa aroma surga, aroma kasih sayang dan pengabdian yang tulus. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aau gak ya? Aau lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: Welcome to Mobile. Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang, bagi Mbak Abang yang saat ini sedang menunggu-nunggu ya, habis sholat kan, nah, atau ada makan-makan dulu lah sebentar, nah, habis itu duduk-duduk dan nunggu nih, Mbak Abang, nah, kambing tuh dituntun, sapi tuh dituntun ya. Ini udah siap-siap dan nampak nih. Saya tengok kalau ada bunyi takbir tuh, nah udahlah dah, pasti dekat lagi lah dan nak disembelih. Biasanya sih persiapan dulu ya, briefing lo, panitia-panitia ngumpul lo ya. Nah nanti baru eksekusi ataupun pelaksanaannya ya, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Banyak lah yang nonton tuh Mbak Abang, orang-orang yang lewat pada bertengok. Dan itu tak ada membosankan Mbak Abang ya. Jadi kita bisa lihat gitu kan, ada berapa ekor sapi, berapa ekor kambing yang akan disembelih ya untuk dikurbankan. Dan ini pun ya alhamdulillah Bu Abang, kurban ini juga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan ya. Selain masyarakat yang membutuhkan, keluarga juga biasanya ada lah bagi-bagi kan. Tetangga ya gak, pokoknya kerabat lah, siapa-siapa lah ya. Dengan rasa kasih sayang tadi itu berbagi. Berkantong-kantong lah ditimbang Bu Abang berapa ya. Ada yang sekilo, karena kan banyak juga Bu Abang. Misalnya kan dapat kupon ya. Nah, udah didata nih siapa-siapa yang dapat, biasanya itu dapat beberapa kantong gitu kan. Dan alhamdulillah lah Bu Abang, kalau misalnya bisa diolah. Karena kan daging ini nih kalau penyimpanannya bagus ya, betul, tempatnya pun betul. Nah, ini bisa tahan lama juga nih Bu Abang. Ataupun pengolahan, ataupun gini ya, mentah disimpan di tempat yang betul gitu Bu Abang, yang sesuai standar ya. Nah, itu juga bisa tahan dalam kondisi mentah. Nah, kalau seandainya dimasak pun itu bisa bertahan lama kalau disimpan juga dengan atau situasi ataupun ini ya, suhu yang tertentu gitu Mbak Abang. Jadi daging-daging ini, daging kurban ini, kambing ke sapi ke ya, yang udah dimasak tuh biasanya di packaging dengan tempat yang steril lah, yang bersih gitu, nanti baru dibekukan. Nah, ini bisa misalnya kalau Bu Abang, karena pernah ya, alhamdulillah Bu Win katanya dapat berapa, kata saya nanya kan, dia kan di data gak tuh Bu Abang, masuk data. Nah, alhamdulillah biasa dapat 2 kilo katanya bilang kan, dapat lebih lah, biasanya berlimpah-limpah pada beberapa tahun yang lalu ya Bu Abang, yang kurban yang lagi rame-ramenya tuh kan. Sebelum tahun 2019 lah ke bawah tuh, itu udah luar biasa ya, antusias. Sekarang pun masih Bu Abang, saya semangat ya. Tapi alhamdulillah pula mereka tuh dapat, kalau seandainya banyak bisa disimpan atau diolah, bisa tahan kan itu kalau dalam penyimpanannya benar gitu Bu Abang. Nah, Bu Abang, di pendapat awak kita pagi hari ini, buat Bu Abang yang nak bergabung silakan. Nak dimasak apa ke? Kalau dapat daging kami ni rencana ni, dapat ke? Biasanya sih tetap dapat ya. Apalagi kalau misalnya satu kampung ni, Bu Abang, ada beberapa ekor sapi atau kambing yang dikurbankan. Nah, tetap tuh dibagi ya, bukan karena mau antara si kaya dan yang mampu gitu ya Mbak Abangnya, tapi karena adanya rasa kasih sayang, itu hadiah, dalam bentuk hadiah bisa juga. Tapi pun biasanya yang mampu pun biasanya malas, enggan mau menerima gitu kan. Ya udahlah, biasanya dikasihkan juga sama kebetulan orang-orang yang mampu gitu Mbak Abang. Silakan enak bergabung ya, kita cerita-cerita di pendapat awak nih. Halo, pendapat awak.
1: Pendapat awak.
0: Ya, Pak Iqbal.
1: Pak. Assalamualaikum Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurban ke?
1: Siapa ni, korban ke? Bang Jek jadi ke dia korban?
0: Bukanlah. Itu kan manusia. Kurang perasaan iya kali.
1: Oh, korban perasaan. Bang Jek itu korban perasaan. Yalah. Tapi yalah, kalau kita agak mampu, jangan kita mengharapkan berian korban tu kita. Anaknya kita nak cari korban tu, kalau kita masih mampu tak usah. Itu kan hak orang.
0: Ya betul.
1: Jom. kalau kita maksa-maksa nak minta apa tu, berarti kita itu termasuk doa.
0: Maksudnya doa gimana?
1: Doanya itu berarti kita kalau nak minta-minta tu dari daging sampai ke orang korban kita minta lain lagi barang lain, nanti kan kita pengambil tangan di bawah istilahnya. Janganlah kita mau tangan di bawah. Bagus tangan ke atas daripada di bawah.
0: Kalau dikasih gimana Pak Iqbal? Kan biasanya kan ada tuh tetangga yang dikasih gitu sama panitia, kelebihan misalnya yang udah dibagi dan yang mampu.
1: Katalah, kalau orang berat itu tak usahkan daging, ubi pun orang terima ya. Diberi orang ramai. Tapi maksudnya kita tuh jangan mendatangi di situ. Kita minta itu jangan. Kalau orang hantar rumah sih alhamdulillah.
0: Kalau dikasih kupon nih, biasanya kan ada nih Pak Iqbal dikasih kupon.
1: Kalau diberi kupon, alhamdulillah. Orang beri namanya.
0: Oh gitu. Iya sih.
1: Maksudnya kita tu jangan, kita tidak ada kupon, kita pergi situ nak minta. Maksudnya tidak boleh begitu kalau kita masih mampu.
0: Biasa.
1: Itu bagian orang yang tidak mampu.
0: Biar dapat ya, biar ada jatahnya gitu ya.
1: Ada jatahnya. Terutama janda-janda. Yang pakai miskin. Itu yang mendapat itu. Berarti kalau kita nak maksa-maksa tu, seolah-olah kita ni orang miskin. Satu doa tu, tak usah.
0: Tapi selama ini Pak Iqbal tuh biasa enggak sih ada yang ngasih tetangga ke keluarga ke gitu pas
1: alhamdulillah. Malahan saya ini dipesankan. Dan aku kata dia enggak sempat datang, nanti pada besok, kata dia besok dia motong ni. Aku minta, kata Wak datang ya, dia tu manggil Wak orang Dura. Ayolah, sepasal dia nyuruh datang, ambil lah kan.
0: Iya betul. Nolak payah pula ya. Kok kita nolak apa gak artinya ya kan?
1: Enggak usah, enggak usah kita tolak. Tak usah kenapa Mbak Win ini pula daging. Apa pula ayam setukuk ke diberi orang, enggak usah kita tolak. Oh, sampai di rumah nak dimakan, alhamdulillah. Nak dibuang, berikan ke ayam, kucing.
0: Oh gitu. Jadi apa pun dikasih ambil itu. Mau
1: hormat orang enggak?
0: Jadi kalau misalnya Pak Iqbal nih kurban, Pak Iqbal tahun ini ada rencana mau kurban kah atau udah tahun-tahun sebelumnya gitu?
1: Nah, saya tuh kenapa kawan-kawan ya yang kurban.
0: Iyalah, kan betul gak kata Pak Iqbal, kalau kita merasa mampu, kita banyak gak ya orang yang biasanya tak mau, dia biasanya udahlah katanya.
1: Iya. Makanya ya. Yang leja, orang gitu. Yang panitia korban tu. Dia enggak mau ngambil ini, lain kan ngambil itu, ngambil ini, kalau yang mengerti. Dia ngambil sisa-sisa ya. Apa dapatnya? Oh, kulit lah dibawa balik. Dia mengerti orangnya. Berarti dia satu, dan kedua dia orang yang mampu. Tapi ada gak sebagian di masjid-masjid tu? Kalawati apa tu, jantung apa tu dikumpulkan untuk pegawai.
0: Oh gitu.
1: Berarti dia kurang mengerti.
0: Kalau di tempat Pak Iqbal nih, di Pak Reweng nih, orang ada yang kurban nih hari ini?
1: Oh, di sana dibilangkan banyak, satu masjid tuh sampai 8, 10 sapi. Macam anu nih, Nurul Ihsan tuh. Masjid Nurul Ihsan tuh sampai puluhan. Kadang-kadang enggak mampu diserahkannya dengan mujahidin.
0: Oh gitu. Atau biasanya 2 hari tuh Pak Iqbal. Kalau enggak hari ini besok katanya nyambung lagi.
1: Mbak Win, kalau 2 hari pun kadang-kadang enggak selesai Mbak Win, bukan nyaman ngulitnya itu.
0: Iya sih, banyak kan satu ya keteteran.
1: Itu orang yang korban itu pun, yang ngantarkan sapi itu pun, orang meyakinkan di masjid itu. Berarti pegawai-pegawainya ndak membutuhkan. Ndak tamak lah maksudnya. Tapi cuba masjid yang lain. Kadang-kadang masjid ni korban. Tapi tahun depan sana tak ada. Sebab orang tahu apa kata dia, pegawai itu untuk dia ya, yang bagus anu, sapi yang A, yang daging yang A itu untuk dia ya. Tak mau orang korban di sini.
0: Oh gitu, seharusnya amanah ya Pak ya.
1: Jadi yang itu mau bijaksana, panitia itu mau bijaksana lah. Orang yang mengerti gitu.
0: Yang amanah
1: ini
0: ya.
1: Macam masjid di Purnama tu lah. Tahun yang lalu dah sapi seko. Tahun yang berikut lah, sebab dia tak ada orang hantar. Oleh kerana dia tadi tu. Daging yang bagus, panitia yang ambil. Hati, jantung, panitia yang ambil.
0: Okay.
1: Mana orang mau gitu?
0: Baiklah. Makasihlah Pak Iqbal ya. Yang penting amanah gitu. Yalah, ya Pak ya.
1: Jadi kita nak orang yang tak ada Mbak Win. Kalau yang orang tak ada, ada nanam kelapa sepokok sebang ya kelapa. Itu bukan pengorbanan enggak? Nah, bukan betul. Sapi ya. Bukan kambing ya.
0: Iya.
1: Gitu. Ada pokok kates tu, ambil daunnya habis-habis rebus. Itu kan pengorbanan enggak? Bagi orang yang tak ada tu ada tingkatnya. Udahlah, makasih Pak Win, kita bagi
0: sama
1: orang lain aja.
0: Iya, makasih Pak Iqbal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak Abang ya. Jadi memang kalau udah berkorban tuh biasanya ya, ini panitia-panitia ini ngumpul di briefing loh ya Mbak Abang ya. Bagian ini ngapa tugasnya ya. Ini nyebeleh, yang bagi tukang jagal tuh nyebeleh. Nanti yang panitia yang lain ini ada yang bagian nguliti, ada yang tukang potong, ada tukang timbang, ada tukang bagi ya kan. Ada kayak tukang masak. Tukang masak tuh artian tuh ya adalah sisa-sisa, mungkin bukan sisa ya, tapi adalah beberapa daging itu kan untuk panitia. Biasanya kan untuk dimasak untuk siang misalnya belum selesai kan. Kok belum selesai kurban kan banyak tuh, lama kan. Misalnya ya sapi misalnya 3 kan, tak mungkin lah siang nih selesai. Pasti lah sampai malam biasa Mbak Abang, saking lamanya tuh. Jadi ada yang ngulitin ya, nanti sahur sampai siang tuh adalah masak tulang-tulangnya, sup-sup tulang gitu kan. Nah, untuk makan bersama-sama siang, nanti nyambung lagi habis sholat tuh, nanti nyambung lagi gitu ya. Jadi kebersamaan itu Mbak Abang gotong royong panitia gitu. Biasanya sih kalau di kampung-kampung tuh warga ya ikut bantu ya panitia. Jadi dengan adanya aturan seperti itu, adanya pembagian tugas ya, nah itu lebih cepat, kemudian juga lebih prosesnya tuh lebih teratur ya. Jadi nanti tinggal ada yang ngantong, yang bagi, yang nimbang gitu kan. Nah ada juga yang koordinir, ada juga yang mengevaluasi, memantau ya, supaya tidak adanya kesalahan bagi kan. Biasa kan takutnya kurang gitu ya. Nah, ataupun isinya ada yang tulang gitu. Jadi selektif gitu Mbak Abang. Jadi ada yang mengawasi, oh ternyata wah ini isinya tulang gitu kan. Nah, tambah lagi dagingnya gitu. Jadi ada. Tapi kalau tulang enggak ada yang dibagi ya, Mbak Abang, daging semua ya. Enggak ada bagi.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingke yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Lombok Hutan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasa disebut orang Batu Teluk Cina, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lombok Hutan?
2: Mata pencarian orang di Lombok Hutan ke laut gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana. Di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
1: Itu aja, enggak
2: ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa-apa aja, Bu?
2: Cuman itulah jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain enggak, Bu, misalnya?
2: Ada itu, kano, snorkeling. Yang lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Banyak jatuh pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Enggak
1: ada barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lombok Hutan tuh,
2: Teluk
1: Suwak ke Lombok Hutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan lah sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya.
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali.
2: Pakai motor Rai.
1: Ya, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lombok Hutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lombok Hutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan yang akan meninggalkan pulau cantik ini, tentu tidak akan melupakannya dan ingin kembali lagi untuk menikmati keindahan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jangan dikotori dan cemari demi anak cucu kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menembo kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: Wid, saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Emak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu.

0: Eh, sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: sama dijinjin, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aau gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku agak nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek ni terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ni untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris. Brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: sama didinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Au gak ya? Au lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Mau kita berladang itu terakhir tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering mau dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil

0: hasil padi tidaklah bagus.
1: Biasanya kan diturunkan dulu, kita tuh nurunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mau kita nyaman kalau tidak dilakukan itu tidak bagus buat padi. Empat biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
1: Aduh, kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tuh di ini tuh, di, apa? Dibawa akan topal, ditawa atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggu lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk kali kau je. Kalau hari panas, pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu, langsung ugalam. Jadi yang padi tak uyuh. Jadi kita beralih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
2: Tolonglah, tolong untuk mulakan tadi ini, nandonya main, itu. Landing pakai unda, unda mampu kita berjalan, itu ayo dukung tadi. Dukung tadi itu. Umpama dia itu lah. Tetap maka kemanyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Gitu dia. Ada memang alat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni nyapat tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Ada ritual khusus saat nyapat tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Nengaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
1: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Nengaung Keruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Nengaung Keruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
2: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
2: Dalam bahasa lokal itu, pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
2: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam, itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan usai ritual muja menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
2: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepenuhnya mesti kerja. Kami tu nuduk kayu buruan, kayu tenung, kayu nenak, kayu kerasa, kayu bisa, kayu kenal, kayu ngasih, kayu sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami rumah. Jadi kami serumah. Namun kerah tu, aku kebetara, aku nak kebetara aja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah. Dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya, itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga, supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh, semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Utara Jakarta.
1: Kabar berita jam 13.

Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Timur menghimbau pada panitia penyembelihan hewan kurban agar menyiapkan kantong ramah lingkungan saat membagikan daging kurban kepada masyarakat. Himbauan ini dilakukan agar dapat mengurangi volume sampah plastik dan lebih menjaga kesehatan. Pada Selasa kemarin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur Fauzi mengatakan bahwa sejak jauh-jauh hari pihaknya sudah menghimbau pada petugas atau panitia penyembelihan hewan kurban.

Kita beralih ke berita lainnya. Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Aditya Warman Adil menerima audiensi dari Institut Pertanian Bogor University bersama University of British Columbia Kanada di gedung DPRD Kota Bogor pada Senin kemarin. Pertemuan ini membahas potensi evaluasi serta solusi untuk mengembangkan salah satu destinasi wisata edukasi dan budaya, yaitu Kampung Batik Cibuluh yang terletak di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Bogor Dr. Aditya Warman Adil mengungkapkan rasa bangga dan kehormatannya atas kehadiran para akademisi dan mahasiswa internasional dari University of British Columbia. Menurutnya, kolaborasi lintas negara ini membawa dampak positif yang besar bagi Kota Hujan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Pak RT itu perlu diperhatikan ya Bang Po ya. Di WhatsApp aja yang Pak Aris ya, di 0812-1124-928 ya. Kita tunggu ya WhatsAppnya di 0812-1234-928.

0: Aceh merupakan suku pribumi yang memiliki akar sejarah istimewa bagi Indonesia dan dikenal memiliki banyak budaya khas. Salah satunya adalah budaya minum kopi. Seperti yang disampaikan oleh Suci Fajarni MA yang berprofesi sebagai salah satu dosen di Kota Banda Aceh, yang menyampaikan pandangannya menurut ilmu sosiologi tentang budaya ngopi di Aceh.
1: Dari perspektif sosiologi itu justru perilaku minum kopi di masyarakat kita Aceh sebenarnya bisa dijelaskan banyak dari beragam sudut pandang. Salah satunya kita bisa melihat ngopi atau menyeruput kopi itu adalah suatu media untuk bisa melakukan interaksi sosial atau sosialisasi. Karena bagi segelintir masyarakat tertentu, mereka menganggap minum kopi dalam sebuah pertemuan di suatu kedai kopi itu bisa mencerminkan bentuk interaksi sosial yang sifatnya asosiatif ya. Jadi di mana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu saling berkomunikasi dalam relasi sosial yang sifatnya sederajat, tidak membeda-bedakan siapa bekerja apa, tapi dengan duduk bersama di sebuah warung kopi dan menyeruput kopi itu justru mereka bisa menanggalkan siapa mereka.
0: Bila Anda mengunjungi Aceh, terutama Kota Banda Aceh, Anda akan menjumpai kedai kopi di kanan kiri jalan-jalan utamanya. Tak jarang kedai kopi itu persis bersebelahan atau berhadap-hadapan. Masing-masing kedai kopi menyuguhkan suasana dan kopi racikan andalan mereka masing-masing. Aceh dan budaya minum kopi seperti halnya Jepang dengan budaya minum teh yang mengandung nilai seni di dalamnya, dari tahap pengolahan hingga dalam hal penyajian. Budaya minum kopi, atau bagi mayoritas masyarakat Aceh, disebut ngopi, sudah sangat membudaya dan dianggap sebagai kebiasaan turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga kini. Beberapa faktor yang membuat para pecinta kopi rela berjam-jam ngopi adalah suasana kafe atau warung kopi yang disetting oleh pemilik kafe menjadi

0: semenarik mungkin dengan ornamen dan fasilitas internet. Selain itu, varian kopi yang disediakan oleh pemilik kafe atau warung kopi cenderung beragam dan dapat dipesan sesuai dengan selera penikmat kopi. Bahkan, saat ini juga memasukkan selera atau taste internasional ke dalam cita rasa kopi yang diracik untuk menambah aneka rasa yang ditawarkan. Alumni dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Suci Farjani juga mengatakan banyaknya obrolan di warung kopi Aceh dari bisnis, cerita masyarakat sampai teknologi terkini ada di sana.
1: Yang sesungguhnya untuk sekedar bertemu sambil membahas perihal bisnis kah, pekerjaan kah, atau sekedar ketemu kangen dengan teman lama, menjamu kenalan yang datang dari luar Aceh, atau bahkan membicarakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga dalam hal ini, minum kopi itu bisa dijadikan sebagai suatu media untuk bisa melakukan interaksi dengan orang-orang lain berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, dari sudut pandang lain, kita juga bisa melihat ada sebagian masyarakat yang justru itu cenderung menjadikan kopi sebagai gaya hidup atau bahkan sebagai penentu kelas sosialnya. Nah, dalam hal ini, orang-orang yang menjadikan ngopi sebagai gaya hidup itu justru minum kopi bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga, tetapi mereka cenderung minum kopi itu dengan mempertimbangkan brand kopinya, kualitas minumannya, sehingga orang-orang yang menjadikan kopi sebagai gaya hidup ini cenderung mengklaim dirinya sebagai penikmat kopi dan bukan peminum kopi biasa.
0: Bagi masyarakat Aceh, budaya ngopi yang dulu hanya identik dengan kaum laki-laki dan biasanya berusia tua, kini ngopi telah menjalar dan menular ke semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pejabat tinggi pemerintahan, dan bukan lagi ranah eksklusif laki-laki, karena ngopi kini juga diminati kalangan perempuan Aceh. Putri, seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di kota Banda Aceh, juga memiliki hobi mengopi ataupun duduk di warung kopi untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas kampus.
2: Saya pribadi, kalau memang kebutuhannya untuk wifi itu bisa 1 sampai dengan 2 jam. Itu memang kalau ketika sedang ada tugas yang benar-benar harus searching ataupun googling ya, kayak itu juga mungkin sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Mungkin juga selain itu, untuk menghilangkan suntuk bisa menggunakan jejaring sosial seperti Facebook ataupun Twitter ya, sekedar untuk menghilangkan kesuntukan dari tugas yang pernah.
0: Meskipun demikian, dampak buruk dari ngopi juga membayangi penikmat kopi. Di antaranya, waktu dan uang yang habis untuk memenuhi hobi ngopi yang tidak terkontrol. Seperti yang diungkapkan banyak artikel kesehatan, kopi mengandung tinggi kafein yang bisa mengakibatkan susah tidur atau insomnia. Oleh karena itu, penikmat budaya ngopi harus lebih bijak dalam menjalankan kebiasaan ngopi yang sehat dan bermanfaat. Mari ngopi.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

84 Suara Budaya Jakarta. Mbak Maya di Harun Jaktim ya, di Usman Harun Jaktim gitu ya. Oh, yaudah deh gitu aja. Bang Budi Kurniawan di Pontianak, selamat hari lebaran, sama-sama. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Ponopa, selamat hari Idul Adha, ayim Ponopa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bang Aris. Alhamdulillah ya sudah menerima daging kurban dari seorang warga yang cukup mampu, daging sapi satu kantong plastik. Tapi kalau dari masjid belum dapat, masih dalam proses pemotongan. Cuaca di Kalianyar panas banget, Po. Terima kasih, Po Nopa yang belam-belam se-Jakarta. Makasih, Bang Aris. Selamat menikmati daging kurbannya. Apa nunggu yang dari masjid dulu baru diolah ya, Bang Aris ya? Iya, dah. Selamat menikmati santapan daging ya. Ingat ya, Bang Aris ya. Jangan berlebihan, jangan over ya. Kalau berlebihan makan daging ya, yang ada kita sakit. Po Nopa, kalau di tempat saya udah dibagikan hewan kurbannya, diantarkan ke rumah masing-masing oleh panitia kurban. Oh sama, kalau saya di perumahan juga gitu, Pak Herman. Kalau saya biasanya juga diantarkan oleh panitia kurbannya masing-masing ke rumahnya gitu ya. Biar gak rebutan gitu kan, biar jelas rumah ini udah dapat, rumah ini itu dikoordinir sama Pak RT-nya berapa warganya. Nah terus dibagi tuh, yang ini ke blok ini, yang ini ke blok ini. Biasanya kayak gitu kalau di rumah saya ya. Jadi gak perlu dijemput. Masya Allah luar biasa ya. Oke deh, Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor ya. Yang mau kasih informasi juga sama Aye, silakan ya Bang Po ya. Gimana situasi dan kondisinya? Apakah hewan kurbannya udah dibagikan atau malah udah dimasak? Dimasak apa? Kasih tahu Po Nopa di 0812 1149228.

Abang Po. Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangka kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Ini nih, ane demen

Toro Budaya Jakarta. Masih bareng Ayo Pono Pakalista yang cantik pelam-pelam se-Jakarta ya Bang Po ya. Hati-hati dalam pengolahan daging kurban ya Bang Po ya. Dipisahkan dulu antara jeroannya atau daging-daging yang berlemak ya Bang Po. Jangan dicampur aduk. Katanya kalau misalnya memang belum mau diolah gitu ya, jangan dikeluarkan dari plastiknya. Namun hati-hati ya Bang Po. Oke, sebentar. Namun harus kudu hati-hati ya Bang Po ya. Nanti ya tunggu sebentar ya Mas ya, tunggu di bawah sebentar, nanti saya ke lobby. Begitu ya. Oke deh, Abang Po yang mau menikmati santap daging kurbannya, diolah sebaik mungkin ya, dicuci bersih dengan air yang mengalir.

0: Pok, lihat tuh kambing tetangga sebelah, gede banget. Kita jangan kalah, Pok. Kambing kurban kita kudu lebih gede dari mereka nih.
1: Natia, berkurban itu soal hati, bukan asal seberapa gede kambingnya.
0: Maksudnya gimana, Pok? Kan kalau lebih gede, lebih banyak dagingnya.
1: Gini, Natia, Allah senang kalau kita ikhlas ngasih. Sekecil apapun hewan kurbannya, asal dari hati, nilainya gede banget loh.
0: Oh, jadi gak harus iri sama tetangga ya, Pok?
1: Iya, yang penting tulus. Ikhlas itu lebih berat daripada kambing paling gemuk sekalipun.
2: Berkurban tuh bukan soal ukuran atau gengsi, tapi soal ketulusan hati. Dari hati yang ikhlas, semua jadi berkah.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, warga di RW 10, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, semakin aktif melakukan pilah sampah dari sumbernya sebagai bentuk dukungan terhadap program pengurangan sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang pada Selasa kemarin. Ketua RW 10, Kelurahan Pondok Bambu, Sutirto Yahya mengatakan, warga terus diajak agar konsisten memilah sampah organik, monoganik, dan residu dari rumah masing-masing. Ia berharap pengangkutan sampah organik oleh Sudin LH Jakarta Timur dapat dilakukan secara rutin agar tidak terjadi penumpukan yang berpotensi menimbulkan belatung dan bau tidak sedap.

Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata Provinsi Bali memprediksi kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Dewata meningkat sebesar 15% saat libur panjang Idul Adha. Peningkatan kunjungan ini dinilai akan berdampak terhadap tingkat okupansi penginapan di Bali. Pada Selasa kemarin, Kepala Dinas Pariwisata Bali Iwayan Sumarjaya mengatakan bahwa pihaknya yang akan terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan di Bali. Ia memprediksi lonjakan wisatawan selama momen Idul Adha akan terjadi di seluruh pintu masuk Bali, baik di pelabuhan maupun bandara. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Menit Waktu Indonesia, mari kita kawankan Babang dengan ragam lagu-lagu pilihan hingga jam 15. Kemudian nanti Babang di sore nanti bisa bersama kita untuk kita di Pro Dangdut. Tim Babang bisa request lagu-lagu dangdut sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Makasih Mbak Abang udah bersama Pro 4 di FM 94,3 MHz ataupun Mbak Abang yang bersama kita di aplikasi smartphone di RRI Digital, dan Mbak Abang yang belum ada, nah boleh download aplikasinya gratis ya di Google Play Store ataupun di App Store. Dan Mbak Abang, kita juga akan lengkapi kebersamaan Mbak Abang dengan ragam informasi, serta Mbak Abang juga bisa mengakses langsung di laman kita yaitu di rri.co.id.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baik, Bang, kita lanjutkan untuk berbagi informasi. Nah, Bu Abang, hari ini Idul Adha, nah yang mana Bu Abang di Taman Alun Kapuas ataupun kemudian di Jalan Radio Usman di mana sudah dilangsungkan sholat Id ya berjamaah, dan nah, kemudian di samping itu juga pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di kawasan Alun-Alun Kapuas yang berlangsung khidmat, dan jamaah itu membadai kawasan ruang terbuka publik tersebut untuk menunaikan sholat raya bersama keluarga. Walaupun cuaca sempat diguyur gerimis, ya, tapi masyarakat itu tidak surut, dan jamaah itu datang membawa sejadah, bahkan kan membawa payung hingga tikar plastik untuk menghindari genangan air di sejumlah titik lapangan. Dan suasana religius ini, Bapak-Bang, berpadulah dengan hiruk-pikuk aktivitas warga yang memanfaatkan momentum Idul Adha ini sebagai ajang silaturahmi keluarga. Nah, di mana Mbak Abang, anak-anak yang datang yang bersama orang tua juga pun itu antusias datang ke lapak-lapak pedagang ya, yang ada di sekitar area salat usai pelaksanaan ibadah. Dan kondisi ini itu dimanfaatkan para pedagang untuk meraup rezeki tambahan pada momentum hari besar keagamaan ini. Dan salah satu pedagang mainan ada Saif Kurniawan, dia sengaja datang lebih awal katanya untuk mendapatkan lokasi strategis berjualan, dan dia pun memulai membuka lapaknya itu dari jam 5 subuh, Mbak Abang. Dan momentum Idul Adha itu jadi salah satu kesempatan terbaik katanya bagi pedagang musiman untuk meningkatkan pendapatan, bahwa membawa ratusan jenis mainan itu dengan harga bervariasi mulai dari 10 sampai dengan 25.000 rupiah. Nah, selain pedagang mainan, kawasan sekitar Alun Kapuas pun itu penuh dengan penjual kuliner, makanan-makanan ringan, sampailah penjual aksesoris, dan kehadiran mereka ini menambah semarak suasana Idul Adha di pusat kota Pontianak. Dan di sisi lain, Bu Abang, penjagaan keamanan, petugas kebersihan itu juga berjaga serta berkeliling untuk memastikan pelaksanaan ibadah itu berlangsung aman dan nyaman. Dan kemudian selain itu juga pelaksanaan Idul Adha tahun ini ya katanya ya cukup meriah karena dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah di Pontianak, yang mana suasana kebersamaan ini menjadi lebih penting dalam perayaan Hari Raya Kurban. Jadi walaupun gerimis, masyarakat tetap antusias datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, Bu Abang, ini menjadi momentum ibadah serta menghadirkan, selain itu juga memberikan dampak yang baik untuk perekonomian rakyat kecil, di mana para pedagang musiman itu turut merasakan berkah hari raya di tengah ramainya masyarakat yang memadati kawasan ikon tepian Sungai Kapuas.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Itu dia mau bahas satu lagu dengan judul Samba Starigas. Itu kalian dari kawan-kawan di Golden Timur ya. Lanjut Bu Abang, kita ke informasi berikutnya. Bu Abang, penutupan Pekan Gawai Dayak Pegirine Dango ke-19 di rumah Ramin Bantang Nek Riu, Kabupaten Sambas pada Senin lalu. Nah, di mana Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kristianto Kurniawan mengajak generasi muda khususnya kalangan Gen Z untuk ikut berperan aktif dalam melestarikan budaya Dayak di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi saat ini. Nah, dia menyebutkan bahwa pelestarian budaya itu tak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan, tapi bagaimana itu jadi bagian dari identitas dan kebanggaan generasi muda Kalimantan Barat. Menurutnya, generasi milenial dan generasi Z itu perlu diperkenalkan lagi kembali sejarah perjuangan serta kehidupan masyarakat Dayak tempo dulu supaya tidak kehilangan akar budaya dari tengah perubahan zaman. Yang kemudian menurutnya langkah ini itu bisa jadi sarana edukasi budaya yang menarik bagi generasi muda sekaligus untuk memperkuat identitas Dayak di tengah perkembangan globalisasi. Dan selain itu juga Bu Abang, walaupun turut mengajak seluruh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat untuk memperkuat solidaritas dan kemandirian, termasuklah melalui gerakan donasi swadaya untuk mendukung pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat adat. Nah, kemudian dia juga mengingatkan pentingnya untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ni untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan, tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4

0: sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
3: Pro dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Abang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jumpa lagi kita Mbak Abang di Pro Dangdut untuk edisi hari ini spesial nih. Kita di Idul Adha 1447 Hijriah. Apa kabarnya nih Mbak Abang? Ya, udah tak sabar nampaknya ya yang pengen berdangdut sambil duduk makan bontong, makan patlau, makan apa namanya lemang, makan ketupat dan sebagainya. Kita coba terima dulu penelpon pertama, ada siapa? Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
5: Halo, Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah dari kita.
5: Dari Putri Pakis di Pare Pak Reweng.
4: Putri Pakis di Pare Reweng. Ah, jadi apa kabar kita nih hari ini nih?
5: Alhamdulillah.
4: Maaf dah tanya. Ah, sama-sama.
5: Mungkinnya
4: manukah
5: salah kata,
4: salah
5: umum mana kita tahu ya.
4: Betul.
5: Nak berkorban tapi tak mampu beli, belum korban perasaannya lah.
4: Eh, janganlah gitu. Janganlah dikorbankan perasaan tu.
5: Korban perasaan nak ingat. Oh, hilang.
4: Ah, jadi?
5: Lagu apa ni?
4: Ha?
5: Aku minta lagu ni.
4: Lagu?
5: Lagu ini ya, Tangis Bahagia.
4: Tangis Bahagia. Tangis Bahagia.
5: Tadi itu.
4: Tangis Bahagia. Siapa ni, LP ke?
5: LP.
4: Oh, siap. Halo. Ah, sila.
5: Salam lo buat Bang Ibe, keluarga mereka terlalu ya. Dan dipanjangkan umur ibu ada rezekinya.
4: Amin.
5: Buat kesihatan.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Salam-salam lah buat kawan-kawan kita ni lah. Langsung lo ke mak-mak kita ni lo ni. Manjang kita, manjang kita, kita lo diulak-ulak kubu. Yang boleh tua lah Udeng.
4: Ya.
5: Mamak Nurul, Bapak Nurul, Peperi di Sungai Asam, Mbak Rasyim di Rasau, Amoy di Siantan, Anissa di Uka, Bang Tufo Tina di Selpa, Bang Junai dengan Emma di Selpa, Mbak Lungana di Tangrai. Pak Buliha di Pancabakti, dari Pancabakti, Cik Nor di Bakau. Hendra di Mempawah, Ismail buat singgir, Tidungkat, Bang Awi di Kobar, Aura Pak Moknya, Amin Sanjaya dengan Ayang, El Nican, Wardi di Sungai Rengas, Bang Dino di Pas 9, Wak Melik Wajenah di Sungai Rengas, Bang Imran Ahmad di Ambawang, Bang Jaka Suara, Mama Ririn, Pak Subuh sendiri di Sambas, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Niko, Bang Didi, Bang Bahtia, Bang Direopan, Pak Lung Jampar, Isen Mungila, siapa ni? Putera Tanghul dengan Sari, siapa gini apa dan Pak Lengdeng. Buat Rusi di Imbo dengan Nur Janahnya. Buat Adung kita semualah. Semualah ya, banyak tak siapa tu. Mungkinlah ke TV. Ayah dah
4: foto-foto. Siap.
5: Makasih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbok Kam. Okey. Ada siapa lagi berikutnya? Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana? Bijak Berpantun. Pro Dangdut.
6: Bijak Berpantun, berpantun dengan santun lah dia.
4: Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita, kita adalah jaga suara.
4: Okey.
6: Langsung yang ni pengucapan bang mau solat ni bang.
4: Oh iya ke?
6: Pertemuan ialah Mbok Kam. Bang Ipeng ya. Lagu pertemuannya lah ya.
4: Pertemuan
6: dari Roma Irama.
4: Roma Irama, okay.
6: Pertemuan saya kirimkan secepatnya buat makam. Ditunggu makam besok ya makam ya. Juga ada Bang Deddy di Sungai Duri katanya di baju Bang Jafar. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Hendra, juga Manjang Siti. Semuanya lah bang, tanpa terkecuali dari
4: Asam Pejen.
6: Maaf, dekat orang tidak bisa menyapa, udah mau azan. ke surau sebentar.
4: Siap.
6: Buat Bang Eben, semoga sehat selalu. Menang hari ini.
4: Amin.
6: Lahir batin ya Bang ya.
4: Sama-sama.
6: Dari Jakarta Suara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau gitu Mbak Abang, itu dia kita. Oke, satu lagi lah nampaknya ya. Halo Bro Dangdut.
7: Halo, selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat menunaikan Raya Idul Adha 1447.
4: Siap, Hijriah. Sama-sama. Bang Darul, request lagu apa kita nih Bang? Ya,
7: Udah motong sapi belum?
4: Nanti kita motong sapi ya. Lagu apa kita nih? Agak ngebut sikit nih.
7: Lagunya Caca Hanika, Sengsara Aku Sengsara.
4: Sengsara Aku Sengsara. Oke, kirim tuh siapa lagunya langsung nih.
7: Salamnya buat Bang Ibeng, Cik Nori Bakau, Ismail di Jongkat, Bang Yahya di Wajuk, Kak Juleha di Macam Bakti, Bang Sukur dan Kak Tina, Emma Selpa, Rani Marani, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Daiti, Bu Ani, Mak Dan Siti, Imel, Atika di Sekelantung, buat Wardi, buat Elmican, Sri, Bang Imran Hamad, buat Putra Tanggul, Tini, Niko, buat Wak Ladung, Kuali, Kuali, Kebudi, Kewandi, buat Bang Rosi, Bang Dino, Bang Jack, buat Amai di Siantan, semua-semuanya lah dari A sampai Z.
4: Okay.
7: Yang belum disebut mohon maaf. Mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur,
4: amin,
7: kita bertemu lagi
4: alamin.
7: Lebaran Idul Adha tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau gitu Mbak Abang, kita langsung untuk kumandangkan azan asal. Sudah masuk waktu asal, 15:07 waktu Indonesia Barat. Bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat asar.
8: Allahu

apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Embo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Bah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, tipi kau tu. Kipas angin, pengecas api. Cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Hah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo? Ame lupa.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kembali membuka tensi berikutnya. Bapak yang pengen request lagu-lagu dangdut kesayangannya, sambil bergoyang, mungkin sambil duduk ngentam ketupat, pat laut, bontong, lemang dan sebagainya. Celup-celup kan, celit-celit kan, opor, sambal, udang, apa segala. Aduh, sedap. Halo, Pradangdut.
1: Dangdut, ada lu kita.
0: Siapa di mana?
1: Dari Datuk Pirang di Tangerang.
0: Eh, Datuk Pirang di Tangerang. Ah, cantik dia. Jangan garang-garang. Abang cepat pulang. Adik dah meriang.
1: Merindukan di sayang.
0: Okey.
1: Lagunya
0: apa
1: gelas tuh? Yang retak, Mansur S.
0: Gelas yang retak, ngapa pula? Gelas dia diretak pula.
1: Dia datang kita di bagian anak ya.
0: Itulah.
1: Kau datang di saat aku menderita.
0: Asik. Salah menyedih gitu.
1: Iya lah, enak ya.
0: Okey.
1: Apa kabar Melbourne, sehat tak ni?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, terima kasih asal dia.
0: Adakah
1: udah anak tu korban apa kantong dah dapat dah?
0: Belum ni.
1: Oh belum.
0: Mau korban lain ni.
1: Jangan korban perasaan ya.
0: Itu yang tak usah, tak boleh tu.
1: Usah, tak boleh. Korban kebahagiaan bagus.
0: Oh.
1: Mantap. Salam Bang Ibeng ya. Salamnya buat Bang Ibeng. Masih asal keluarga, ditambah umurnya, ditambah rezeki yang berlebih, berlimpah dan berberkah.
0: Amin.
1: Mau bisa tahun depan ke tahun apa bisa dapatkan aji umroh ya aja. Amin.
0: Nyenak, ya? Amin. Robbal alamin.
1: Nah, salamnya buat Mbak Anit, masih asal keluarga, anak cucu menantunya. Juga Mbak Emma Selpan Bang Junai, Bang Sukun Katina. Mama Lirin, Mak Kam, juga buat apa tu? Bang Deddy Maduri, Tenor Bakau, Ismail Chandra, Bang Yaya, Ani Maharani, Aura dan Pak Mo, Mama Nur Bapak Nurul, Amin Sanjaya, Koko Wandi, Koko Ali, Koko Budi, juga Wak Ladong dan Sekadong, Nur Halimah.
0: Asik.
1: Mbak Lasiem di Rasau Jaya. Diona di Kupang. Bang Wawi, Bang Dino, Bang Wardi.
0: Itu dia.
1: Mualah Bang Ibing ya.
0: Siap.
1: Semua Allah berikan ke EML nih. Belum lupa di belakangnya apa saya tuh. Semua Allah beri kesehatan, beri yang sakit beri kesembuhan. Saya ucapkan yang punya semua yang monitor. Minal wa'idin wal fa'idin muhammad lahir dan batin.
0: Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin.
1: Mai Beng, terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gelas yang retak. Makasih untuk siapa? Andreo Pad, lanjut kita ke berikutnya. Ada siapa? Halo, Prodangdut, siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Lasiem nih, Bang Ebeng.
0: Mbak Lasiem, iya kabarnya Mbak?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat, tapi susah nak masuk Bang Ebeng.
0: Ayo, wes lali aku dengan Mbak.
2: Mulak no kuwi lah, ngantek lali.
0: Oke, okay.
2: Lagu baru nih Bang Ebeng.
0: Lagu apa tuh?
2: Nggak, maksudnya nama saya nak bikin nama baru.
0: Nak ganti nama baru. Apa tuh saya sangka lagu baru? Nggak,
2: maksudnya gini. Kan di perempat nih kan ada Putri Galau, Putri Ayu, Putri Merana. Jadi saya nih nak ganti nama Putri Terpencil Bang Ebeng.
0: Ngapa pula terpencil pula?
2: Abis susah benar nak bergabung, terpencil seorang.
0: Iya kesian.
2: Bang Ibeng, mau minta lagu nih Bang Ibeng.
0: Apa tuh?
2: Seruling Asmara.
0: Seruling Asmara. Ini lagu siapa nih?
2: Lagunya gak tahu, pokoknya cewek.
0: Gimana lagunya tuh ya?
2: Lagunya begini Bang Ibeng.
0: Gimana? Ini yang mantap nih. Gimana lagunya?
2: Tapi suara saya nih jelek Bang
0: Ebeng. Gas ya.
2: Seruling asmara asmara. Ah, gue itu tak baik, Bang.
0: Siap, ada, tenang. Itu lagunya Intan Ali. Ada. Dia tuh kalau dinyanyikan langsung keluar dia.
2: Kemarin sama Mbok Yo sampai enggak bisa WA ya, Bang Yo, mana Bang Ibeng.
0: Ih, kesian ya.
2: Nih, pompong bisa masuk, mau salam-salam semua Bang Ibeng.
0: Ah, buat siapa tuh?
2: Terutama buat Bang Ebeng yang udah memutarkan lagu. Kepada Bang Jaka Suara, dia tuh gak pernah lupa Bang Ebeng kalau udah masuk nih, kalau nama saya tuh Bang Jaka tuh.
0: Iya ke.
2: Acik Nur, Manjang Siti dan Imel, Bang Febri, Pak Mok dan Kak Auranya. Terus Kak Rosi dan Nur Jana. Kak Nur Halimah, Bang Deden, Cece Amo di Santan, Kak Nur Halimah, dah dua kali. Terus Mbah Kakung, Mbak Elmi, Mbak Emma, udah ganteng tuh, gak pernah nyenggol tuh kalau masuk Bang Ibeng.
0: Iya ke. Memang lah Bang Ibeng. Iya.
2: Mau ada pantun nih buat saya nih Bang Ibeng, untuk Bang Ibeng.
0: Apa tuh? Ah, boleh gas.
2: Buah lakum, buah kue nih. Buah lakum warnanya merah.
0: Terus
2: Assalamualaikum Mbak Lasim ucapkan kepada Bang Ebeng yang belum mau datang ke rumah.
0: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita datang kalau saya tahu atau pas lewat sana kan.
2: Mampirlah Bang Ebeng, jalan Rasul Gang Rabat Bang Ebeng.
0: Oh iya ke. Tanya ya situ, mana Mbak Lasim tahu semua orang ini enggak?
2: Bang Ebeng, ini pomong bisa masuk enggak ngomong-ngomong lama-lama ini Bang Ebeng.
0: Janganlah lama-lama si anak yang di belakang tuh.
2: Yang lain pada marah terserah, yang penting aku bisa masuk.
0: Ini udah.
2: Soalnya tadi malam nak bergabung pro apa? Bukan apa namanya?
0: Ah, betul.
2: Bijak berpantun Bang Ebe.
0: Oh, bijak berpantun. Sepi tadi malam enggak ada yang masuk yang gabung.
2: Cuma berapa? Saya tuh tiap hari dengarkan.
0: Terus kenapa enggak masuk?
2: Enggak bisa masuk, saya dengarkan.
0: Saya
2: setel dari jam 3 sampai jam 5 tak bisa masuk dengarkan dia Bang Ebe. Terus dari jam subuh tuh saya setel dia tuh Bang Ebeng, Bo Win, Bo Pit, Bo Yo. Dengan semua Bang Ebeng.
0: Iya, siap.
2: Bang Ebeng, hanya itulah Bang Ebeng, nanti yang lain marah pula Bang Ebeng.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbak Lasiem. Bye bye. Lanjut, kita ada siapa berikutnya? 0561571571. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minna aidin wal faizin. Mohon maaf lah dan batin jika ada kata-kata saya yang salah. Buat ABG sehat selalu. Oh, buat abang maksudnya ya. Makasih untuk anak tadi ni yang ngechat ni, Ucu Ina di Pungkas. Lanjut, mana gini? Sila. Ayo mana ni? Tak ada masuk ni. Ya dah, saya beralih ke ini je ni. Apa si miss call ni? Bau gak ses kluit masuk langsung hilang. Halo, Bro Dangdut, siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita. Bang Ibing tak jadi korban sapi lepas.
0: Itulah. Apa can kita hari ini nih?
3: Kenyang bebe.
0: Oi, sedap.
3: Apa yang disebut Bang Ibing tadi itu semua macam makan. Kaulah.
0: Biar makan sedap, tambah kita goyang dengan lagu dangdut. Lagu apa kita?
3: Apa enggak? Goyang sampai pagi.
0: Apa judulnya?
3: Kerudung putih enggak?
0: Kerudung putih. Ini ada. Roma Irama udah tadi.
3: Udah.
0: Roma Irama udah. Roma Irama udah dah.
3: siapa ya? Kita lah, Caca Andika ya lah.
0: Caca Andika pun udah.
3: Ah, udah. Cuman yang panjang nak deh, panjang ni tak tahu. Mak lagu-lagu tu.
0: Cuba cari kira-kira yang macam mana lagunya, ha?
3: Apa tu? Terguna-guna kan?
0: Terguna-guna itu anu ke Caca Andika ke? Terguna-guna udah tadi Caca Andika, tadi yang pesan lagu Caca Andika Bang Darul di Mendalo. Nur Halimah. Nur Halimah apa tu?
3: Janur kuning lah.
0: Janur kuning. Nak bentang janur kuning nampak orang.
3: Bunda pula. Malah latah terus.
0: Ayolah. lanjut. Kirim untuk siapa?
3: Enggaklah siam tu tadi manjang yang niop. Aku dapat masuk tu dia tu tak kenang Budi dia.
0: Oh gitu pula.
3: Cara rumah ini tu tak mau dia datang.
0: Oh.
3: Tak jauh bah.
0: Lanjut.
3: Itulah.
0: Buat siapa lagi?
3: Juga untuk yang sehat selalu, selamat bertugas, lancar. Tambah apa rezekinya. Terus jaga suara. Hendrawan Asa Pak Muda Hendrawan ya. Terus ano Hendra Henta Tunawan. Terus Bang Syukur Kak Tina bagi Yunus itu yang lancar tu. Terus Bang Dino. Orang tu jarang-jarang masuk, terlupa panjang tu nyinggu.
0: Lanjut.
3: Bang Jack, kak aniknya, Wak Melik Wajena, Aura Pak Mo, Wardi, Awi, Manjaya Batia, Koko Ali, Koko Wandi, terus Pak Sadi, dia hari ini time nyangkol deh, besok bernyangkol gitu. Pak Sadi tukang cangkol, Pak Sadi, Manjaya tukang cangkol, Melayu tukang pikul, Tina tukang kumpul,
0: lanjut, apa lagi? Ada Gi?
3: Ada lah, semua lah.
0: Okey lah, siap.
3: Minal Aidin, Pak Idin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menikmati daging korban. Semoga menjadi berkah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Jadi darah daging kita, mudah-mudahan rezeki kita ditambahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki jauh dekatkan, rezeki lapangkan, rezeki di langit turunkan, rezeki di air timbulkan, rezeki di bumi ditumbuhkan. Rezeki yang haram dihalalkan. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
3: Terima kasih untungnya yang panjang sapa balik lah. Salam sehat, salam sayang, salam kangen, salam budaya.
0: Okey.
3: I love you. Kaulah. Makasih banyak.
0: Ya, sama-sama, makasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu Kimu Abang. Kita kincah sore hari ini. Ini dia.

0: John, ngapa tak pakai baju korpri?
1: Hah? Memang ada acara apa?
0: Nah, kau nih, kan upacara Hari Kebangkitan Nasional.
1: Hah? Iya.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya, karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dan adalah kita. Masih ada waktu mau Bang sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Kita kincagi ada siapa berikutnya. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, Cek Ceri, ceria sepanjang hari di Bakar.
0: Asik.
1: Minal aidin wa faizin.
0: Sama-sama. Ya, sama-sama maaf lahir batin.
1: Paling lawas si ganteng ni ada di studio
0: pun. Ya, ni saya.
1: Sangka op tadi tu.
0: Iya ke?
1: Lagu lah lo, lagu.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu dari Ike Nurjana ya lah buku.
0: Ike Nurjana. Apa tu?
1: Dah main dong Ike Nurjana hari ni.
0: Belum ada ni. Apa tu judulnya?
1: Kita telek-telek yang itu, yang baik-baik lah.
0: Ike Nurjana. Ike Nurjana. Ada cinta hitam, ada air surgawi, ada sepi, ada bukan jodohku, ada bunga cinta, khayalan masa lalu sampai
1: bunga cinta lah.
0: Bunga cinta, okey.
1: Buat Bang Ipeng, Gila juga di rumah. Semualah anak-anak semua, buat kakak saya Kak Ani, Gang Korma. Semoga sehat selalu. Bang Rosi, Nurjana, ada Gael Nichan, ada Mak Kam, Bu Aja Arpia, buat Bang Japa, Kak Nila, Bu Ana, Tan Rai, Bang Andriopan, Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junainya, buat Bang Herman, Mak Yek. Ada juga Julaiha, Bang Hamdan Hana, buat Bang Badul, di Kaltara, Pak Budi juga. Koko Ali, Koko Wandi, Awi, buat Putera Kapal, ada juga Mbak Lasiem, Bang Imran Ahmad. Lanjut. Gampang sabda kalkala. Yung ini kalkala besar. Lanjut. Ada Hendra di Mempawa. Ada juga Manis Manila. Juga siapa yang ada di Mak Edward Singgit, Kanda Yahya, buat Bang Pendi. Di Nelayan. Yang di Pengkang enggaklah semua-semua. Yang lain mua-mua lah tampak, terkecuali dari Bang Amin Sanjaya. Sampai yang nama Julaiha, Bang Hamdan Hana. Mua-mua Bang Ibeng. Andi Bung Kuis Abel. Panjang Siti sama Emel. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cek Nor, Cek Ceri, Cek Nor ceria sepanjang hari. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana? Halo. Halo, halo, halo, halo. Halo. Tak bersuara. Atau malu-malu kali nak ngomong. Atau pas nak masuk telefon lupa lagu apa tadi, kata dia. Halo. Putus. Ayo lanjut gas. Ada siapa gini? 0561571571. Halo.
2: Halo Bang.
0: Halo.
2: Dari Bang Wardi.
0: Bang Wardi, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Asik. Sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kok ada pengen dengar lagu dari Evita Mala. Belum kan Bang?
0: Evita Mala apa tu?
2: Belum ya. Lagu ini kok ada. Masih adakah waktu dari Evita Mala?
0: Masih adakah waktu? Entah ya, kita telek-telek dulu. Mungkin sambil saya cari, salam-salam dulu buat siapa?
2: Salam-salam tadi pertama buat Bang Ibing sekeluarga, semoga selalu. Buat Cik Nur Bakau tadi juga. Buat Bang Edi, Bang Hendra Mempawa. Buat Bula Siam tadi juga, ya Rasul Jaya. Juleha BTL, Aura Pak Mo. Buat Kak Edi. Terus buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang juga, Wak Meli, Wak Jena juga, Bang Ye. Terus Pak Rupi Kak Daujana, juga, Manjang, Mel juga ya. Terus buat Bang Ismail, Bang Awi, Bang Yahya, Damo, Ibu Ana, Mak Kam. Ada semua tak terkecuali lah Bang Ye. Oh, buat Mak Kakung juga. Mas Adi. Itu yang tadi Bang.
0: Ya.
2: Makasih Bang ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, buat abang. Itu dia Bang Wang Adik. Lanjut lagi, ada siapa berikutnya? Mana dia? 0561571513 dan WhatsApp 0811570043. Ini tumben ni, tak ada berobot ni. Rupanya asyik sibuk, rupanya ngentam patlau, ngebontong. Halo, Perdang tu, siapa di mana?
1: Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ramai tadi putus, bang.
0: Iya ke?
1: Tak ada
0: ginyal. Lanjutlah kalau gitu.
1: Minta lagu kak.
0: Siap.
1: Lagu apa? Lagu langdut.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ya judulnya?
0: Apa?
1: Kakak bisa nyanyi ya? Kakak pendek nyanyi bang.
0: Iya ke?
1: Nyanyi dari sini kak.
0: Yang mana kak?
1: Sepotong ya.
0: Nah. Lagu apa?
1: Lagu Goya sudah. Rita bang Rita.
0: Kak Rita, lagu apa kak? Ya Rita udah belum Goya.
1: Lagu Goya nyanyi.
0: Macam mana lagunya tu?
1: Sejenak lepas ku terhenti.
0: Alah, ya.
1: Kalau ku teringat kepadamu. Dan kala raut wajah dahmu lahan-lahan hilang di mataku.
0: Asik. Alah, ya rasa nak menangis kalau saya dengar kau.
1: Itu kakak ipar saya.
0: Apa tadi judulnya?
1: Goya. Dari Rita.
0: Agoyah Rita Sugiarta. Okey.
1: Ada bang.
0: Insya-Allah mudah-mudahan ada.
1: Siapa-siapa? Siapa-siapa salamnya tadi ada makno. Buat Ibu Mariani, Ibu Ana, Bang Andre, Opana, Bang Kapal. Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko. Terus buat Julia sama Pak Am dan anaknya, Kak Aran sama Bang Ardiantonya, Mama Nuhul dengan Papa Nuhulnya. Terus buat Makam, Bunda Abia, Ibu sama Jang Siti, Abang Deden, Bang Sofian, Kak Anita, Kak Yunita, Walfi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi. Siapa lagi yang Pak Lasiem? Terus buat ini kacau ni.
0: Apa pula kacau?
1: Dah lupa pula dah. Belong rumah yang lagi tu jogo. Ngomong tak?
0: Ngomong tak ada.
1: Sudah. Spesial buat abang saya, kakak saya yang tadi nyanyi. Bang Siantan. Buat abang sekeluarga, makasih banyak ya bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Okey. Artis dari mana tu Bang Ibeng? Salam kenal jaklah ya. Lalu keluarlah dia. Lalu berbunyi nanti kau dengar suara sedap ya. Yelah kalau gitu. Buat abang tiga buat lagu kita kicah lagi. Tadi tu yang chat tu Bang Jack ya. Artis dari mana tu Bang Ibeng? Salam kenal ajak lah ya kata dia. Ya. Diri laling. Buat abang, kita dengarkan dulu lagunya.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Mbak Abang masih cukup waktu sih kita gini ya. Hasilnya karena Mbak Abang dapat dua lagu nampaknya nih. Ayo nak gabung? Ayo gas. Halo Pro Dangdut, siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Siapa di mana?
2: Fatima di Siantan.
1: Kak Fatima di Siantan. Nak dengar lagu apa nih kak?
2: Lagu Oma.
1: Oma Rama udah dah kak, yang lain.
2: Ada lagu apa ya tuh?
1: Sebut ya nak lagu apa, nanti saya carikan.
2: Lagu apa ya?
1: Apa?
2: Bingung.
3: Lagu alam ya lah.
1: Siapa? Alam?
2: Alam Baduk.
1: Mbak Dukun?
2: Iya.
1: Tak boleh. Apa sesi main dukun apa ni?
2: Karena mau gak nyanyi.
1: Oh nyanyi ja. Macam mana lagunya tu ya? Lupa saya tu.
3: Lagu Uma, keramat kamu.
1: Macam mana lagunya tu ya?
2: Tak tahu gak lagu macam mana.
1: Cobalah lo sikit ya.
2: Tak pernah nyanyi.
1: Coba sikit ya. Atau abang yang di belakang tu. Abang, macam mana lagu Mbak Dukun tu bang?
3: Mbak Dukun.
2: Tak pernah nyanyi sian ni.
1: Kalau dari suara sih bukan abang ni, ami-ami dah bunyi ni. Mbak Dukun lah, yelah lagu kirim untuk siapa?
2: Untuk Bang Bing lah ya. Untuk semua lah.
1: Betul. Betul tu. Kenapa Haji Mat? Zaman kena letter lah kau lah.
3: Bang Bing, lagu keramat tu apa di balik kerudung?
1: Itu dah ada Rumah Irama tadi. Itu penyanyi yang lain. Mau cari penyanyi yang belum, Bagi Z belum. Banyak.
2: Epita
1: Mala udah, Ika Dojana udah, LP udah, Rita udah, Arapik. Apa? Arapik.
2: Ayolah salah, pokok lagu yang. Udah lah ya Bang Ibeng.
1: Apa Madukun ni?
2: Iya.
1: Madukun. Okey, siap.
2: Dah, makasih.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Fatimah. Lagunya Mbak Dukun. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Bang Ibing?
1: Kabar baik. Siapa di mana nih?
4: Dengan Bang Hendra yang membawa.
1: Bang Hendra, macam mana gak belum kok gak sapi yang kita potong hari ini? Sapi kambing.
4: Alhamdulillah,
1: apa?
4: Ada 9 ekor sapi sini nak potong.
1: Mantap.
4: Kambing
1: 5 ya. Sedap.
4: Tapi di masjid tu lah.
1: Tapi sampai bila motong tu belum habis kali enggak?
4: Sampai so kayak tu.
1: Habis lah semua dipotong semua.
4: Habis potong semua.
1: Laju panitia ni.
4: Oh iya ke. Panitia ramai Bang Bing.
1: Alhamdulillah. Iyalah.
4: Minta lagu anu ya sini, lagu Delima ya lah.
1: Ada 5.
4: Dari Jota RG.
1: Ada. Okey. Kirim untuk siapa?
4: Kita salam-salam untuk semua-semua lah ya Bang Ibang ya.
1: Siap.
4: Lagu ni saya bingkiskan untuk Panjang Siti ya, ni yang ada dia olak-olak kubur yang lagi sedih kata dia.
1: Sedap lah tu. I love you kata dia.
4: Buat Bang Ibang. Cukup kan banyak terima kasih. Terima kasih selalu Bang Ibang.
1: Amin. Sihat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sore untuk Bang Hendra yang ada di Mempawa. Penelpon terakhir kita. Dijumpa kita untuk Perudang sore hari ini. Makasih Belonggo Mbak Abang yang udah bersama Perempat. Dan saya Ibeng pun tabik pamit undur diri. Ada tim kerabat sial berikutnya sampai tengah malam nanti yang akan meneruskan. Kalau gitu Mbak Abang, kita cukupkan sampai di sini. Makasih Belonggo untuk semuanya. Ada 2 buah lagu penutup nih. Baik, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya. Ya, mudah-mudahan lah daging-daging korban yang hari ini sudah dibagikan ya, semuanya bisa terbagi rata ya. Yang belum merasa juga ya, enggak? Ya, yang berhak dapat-dapat kan. Nah, pokoknya ya, mudah-mudahanlah hari ini semuanya berbahagia selalu. Baiklah kalau gitu Mbak Bang, salam budaya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, Pak Dukun sibuk nih. Peace.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tahu abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

الخبر. الله أكبر ولله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Pemilik Cinta, yang hari ini membiarkan kita menghirup harumnya udara Idul Adha. Hari ini, jagat raya seolah ikut bertasbih. Takbir yang berkumandang bukan sekedar getaran suara di udara, melainkan nyanyian rindu hamba kepada Tuhannya. Idul Adha bukanlah sekedar ritual tahunan yang melintas tanpa makna. Ia adalah oase spiritual di tengah padang pasir kehidupan yang gersang. Ia datang untuk membasuh jiwa kita dengan nilai pengorbanan yang mekar mewangi melampaui zaman. Mari kita terbangkan ingatan ke masa silam. Pada sebuah fajar yang menguji puncak kemanusiaan. Bayangkan seorang Ibrahim, sang kekasih Allah, yang cintanya kepada buah hati Ismail diuji dengan perintah yang menyayat hati. Ini bukan tentang logam tajam yang menyembelih kulit, melainkan tentang penyerahan total. Ketika Ibrahim menyampaikan wahyu itu dengan suara yang bergetar namun tegar, Ismail tidak menyambutnya dengan keluh kesah. Ismail adalah sekuntum bunga keimanan yang mekar di tanah ketaatan. Ia menjawab dengan ketulusan yang membungkam dunia. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dua jiwa agung ini mengajarkan kita bahwa ketika cinta kepada Sang Pencipta telah bertahta di singgasana hati, maka kehilangan duniawi hanyalah sebutir debu yang terbang tertiup angin. Keluarga adalah madrasah pertama, tempat benih-benih keikhlasan disemai. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurban bukanlah ajang pamer harta, melainkan simfoni kesederhanaan. Beliau mengajarkan bahwa makna berkurban tidak sebatas menyembelih raga hewan, melainkan menyembelih duri-duri egoisme dan keserakahan yang seringkali tumbuh liar di dalam dada kita.

Di dalam rumah tangga, Idul Adha adalah saat di mana kita belajar untuk memangkas keangkuhan demi memupuk kasih sayang. Ia adalah momentum untuk saling memberi, saling mengalah, dan merajut kembali benang-benang silaturahmi yang mungkin sempat rapuh tertelan kesibukan dunia. Untukmu, wahai generasi yang tumbuh di bawah gemerlap cahaya layar digital, ketahuilah bahwa nilai kurban tidak pernah usang oleh waktu. Di tengah badai materialisme, kurban adalah jangkar kita. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan tidak terletak pada apa yang kita kumpulkan, melainkan pada apa yang berani kita lepas demi keredaannya. Mungkin hari ini kurbanmu adalah melepaskan ego di media sosial. Mungkin kurbanmu adalah meluangkan waktu yang berharga untuk memandang wajah orang tuamu dengan penuh cinta. Alih-alih terpaku pada gawai, ingatlah, harta hanyalah titipan yang singgah sejenak. Namun keberkahan dari sebuah pengorbanan akan kekal abadi hingga ke keabadian. Mbok abang, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum mentari Idul Adha meredup di ufuk barat, mari kita tanya pada nurani. Sudahkah ada Ismail-Ismail kecil berupa ego dan kesombongan yang kita relakan untuk disembelih hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap butir ketaatan kita. Semoga setiap tetesan darah hewan kurban menjadi saksi atas gugurnya hilaf kita dan mekarnya bunga-bunga keikhlasan di dalam hati. Pulanglah ke rumah dengan membawa aroma surga, aroma kasih sayang, dan pengabdian yang tulus. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Umbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbok Abang, Idul Adha adalah saat untuk merayakan semangat dalam berkorban, harapan pada pengampunan, serta keteguhan dalam beriman. Di hari yang suci ini, berharap ibadah kurban yang kita lakukan dihargai dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kerendahan hati, keikhlasan, semua merupakan esensi yang sesungguhnya dari ibadah kurban. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada Allah, ketahuilah bahwa Dia selalu menerima kurban dari umat-Nya. Semoga amalan yang penuh ikhlas ini dapat memperkuat iman kita, menerangi jalan hidup dengan berkah-Nya yang tidak terhitung. Berkurbanlah, meski sekecil apapun itu, karena yang menilai dan memberi pahala hanyalah Sang Ilahi Rabbi. Tutuplah mulut memakai lakban, lakban dipakai di waktu pagi. Sisihkan rezeki untuk berkurban, mudah-mudahan apa yang dikeluarkan kembali lagi. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: ampun ini karena corona ini ampun.
1: Iya, ya masihnya kan kadang terpaksa karena seduh.
0: Biasanya harapan hari, harapan abuh, boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Kembo Abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbo Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

Bu Abang, Idul Adha adalah saat untuk merayakan semangat dalam berkorban, harapan pada pengampunan, serta keteguhan dalam beriman. Di hari yang suci ini, berharap ibadah kurban yang kita lakukan dihargai dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kerendahan hati, keikhlasan, semua merupakan esensi yang sesungguhnya dari ibadah kurban. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada Allah, ketahuilah bahwa Dia selalu menerima kurban dari umat-Nya. Semoga amalan yang penuh ikhlas ini dapat memperkuat iman kita, menerangi jalan hidup dengan berkah-Nya yang tidak terhitung. Berkurbanlah, meski sekecil apapun itu, karena yang menilai dan memberi pahala hanyalah Sang Ilahi Rabbi. Tutuplah mulut, memakai lakban. Lakban dipakai di waktu pagi. Sisihkan rezeki untuk berkurban. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan kembali lagi. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Mak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Mak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Mbok Abang, Idul Adha adalah saat untuk merayakan semangat dalam berkorban, harapan pada pengampunan, serta keteguhan dalam beriman. Di hari yang suci ini, berharap ibadah kurban yang kita lakukan dihargai dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kerendahan hati, keikhlasan, semua merupakan esensi yang sesungguhnya dari ibadah kurban. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada Allah, ketahuilah bahwa Dia selalu menerima kurban dari umat-Nya. Semoga amalan yang penuh ikhlas ini dapat memperkuat iman kita, menerangi jalan hidup dengan berkah-Nya yang tidak terhitung. Berkurbanlah, meski sekecil apapun itu, karena yang menilai dan memberi pahala hanyalah Sang Ilahi Rabbi. Tutuplah mulut memakai lakban, lakban dipakai di waktu pagi. Sisihkan rezeki untuk berkurban, mudah-mudahan apa yang dikeluarkan kembali lagi. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo abang, skill ndak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kahan itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar agak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar jatlah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak jari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman, nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih banyak Bu Abang atas kesetiaan dan kebersamaannya. Selamat Bu Opit kali ini yang bertugas. Dan Bu Abang semoga tetap sehat dan semangat selalu dalam mengolah daging korbannya. Ah, udah dapat ke belum ngomong-ngomong? Kalau belum, sabar Bu. Sabar Pak. Mungkin masih dipilih-pila ya. Atau karena salah alamat ya kan. Atau jauh untuk pengantarannya. Ya suka duka lah ya. Tapi udah pada niat ya Mbak Abang ya. Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Tepatnya di hari ini gak terasa. Udah hari ke-27 bulan Mei 2026 bersamaan di 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Gimana pagi tadi Mbak Abang bagi yang merayakan Hari Raya Idul Adha, melaksanakan ibadah sholat Hari Raya Idul Adha, ada yang kena hujan gak? Pagi-pagi ya. Berkah hujan, tahu-tahu pas pelaksanaannya alhamdulillah terhenti seketika gitu Mbak Abang. Kalau di daerah Mbak Fit ya alhamdulillah gitu ya. Tahu niat hambanya nih jamaah yang begitu berbondong-bondong ke masjid, bahkan juga tidak cukup kan di rumah Allah yang terlindungi itu, akhirnya ada yang di teras, bahkan di lapangan gitu Mbak Abang ya. Bahkan lanjut lagi ingin melihat pemotongan hewan kurban. Nah, namanya Hari Raya Haji, Hari Raya Kurban identik dengan pemotongan hewan kurban. Jadi lanjut nih mau balik nengok, mau nengok Bu Pit pemotongan hewan kurban sapi, apalagi yang memang ada kurban di situ ya, entah nomor 1, 2, 3 per kelompok ya kan. Domba, kerbau, apalagi kambing. Ya, menjadi momen penting yang saling peduli, saling menjunjung kebersamaan gitu Mbak Abang ya. Dimaknai sebagai ungkapan simpati kepada sesama manusia, terutama bagi yang tidak mampu. Ya, bagi yang daging hewannya udah dikenal sebagai daging merah, juga punya kandungan gizi sangat tinggi nih Mbak Abang. Jadi jangan sia-siakan, biasalah ya emak-emak kan. Mohon maaf, lahir batin. Wih, ini berapa nih, nengok lo kan di pasar nih harga tinggi nih berapa nih pas dapat nih kan. Penyusut upe bayar token belum, hari raya kan pasti mau lah baju lebar jebab dua, habis ini dijual lagi nih. Jadi punya hasrat, siap punya hasrat hati, hanya punya keinginan gitu kan. Udah dapat pembagian sih, punya niat mau dijual. Jaman ada cerita tuh. Padahal tadi kandungan gizinya baik kan, untuk sangat tinggi proteinnya gitu kan Mbak Abang, tiba-tiba punya niat mau dijual. Tapi kalau mendesak sekali menurut ulama yang Mbak Fit baca tuh, tak apalah. Tapi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, kan sayang gitu Mbak Abang ya, kandungan zat besinya, proteinnya, daging merah gitu lah. Ya kan, vitamin B12 nya ada, niasinnya, vitamin B nya, B6 dan sengnya. Kaulah, daging sapi, daging kambing mengandung banyak gizi yang baik untuk tubuh kita. Mungkin hari-hari kita sikit-sikit lemah, tak berdaya ya kan. Apalagi emak-emak nih yang kurang darah, mungkin dengan pas pembagian saat ini mengkonsumsi daging merah untuk meningkatkan kekebalan tubuh Bu Abang ya kan, jadi berotot. Tapi jangan sampai kelebihan konsumsi juga ya Bu Abang ya, berefek langsung tuh cie. Ada yang cocok, ada yang cocok, ada yang merasa pusing mual kalau daging kambing atau daging sapi serarah ya. Apalagi kalau ada penyakit degeneratif bisa terjadi bila konsumsi daging secara berlebih, apalagi jangka panjang seperti darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat, kegemukan Mbak Abang. Ya bisa kontrol lah porsi makan daging di hari kurban ya. Mentang-mentang enggak puasa nih kan, memang dilarang hari tasyrik kan. Misalnya dengan memperhatikan porsinya Mbak Abang. Konsumsi sumber protein hewani sebaiknya beraneka ragam. Tidak hanya bersumber dari daging, tapi kan bisa bersumber dari ikan, ayam, telur ya kan. Ini karena kebetulan banyak dapat dari masjid sana sekilo, masjid kanan sekilo. Alhamdulillah ada ya rezeki kan Bu Abang. Tidak pula dia lupa. Itu tadi. Mudah-mudahan berterisi tingkatkan lagi ya daya tahan tubuh bu abang, tidak mudah lemah gitu ya, tidak mudah sakit. Kita hakul yakni apa yang dimakan ini tetap aman, sehat gitu ya, asal diolah dengan benar. Cucilah tangan dengan sabun sebelum mengolah daging. Pilihlah bagian daging yang memiliki sedikit kandungan lemak. Minimalkan konsumsi bagian jeroan dan gaji. Lalu pasti kamu masak daging hingga benar-benar matang ya Mbak Abang ya, guna membunuh bibit penyakit yang kemungkinan terdapat dalam daging. Lebih disarankan tuh untuk mengolah daging secara dikukus atau direbus. Minimalkan mengolah daging dengan cara digoreng, sebab daging yang digoreng dapat meningkatkan kadar lemak. Nah, kombinasilah ya enggak, mengolah mengkonsumsi daging dengan sayur. Jadi enggak hanya dagingnya, sayurannya dapat, buah-buahannya. Jadi ada netralisir di situ ya enggak. Sumber protein hewani lainnya, ikan, ayam, telur. Maklum lah ini kan beberapa hari nih. Jadi dinikmati. Daging yang hendak disimpan sebaiknya sekalu dibilang tidak dicuci lebih dulu, karena akan memberikan peluang bakteri atau kuman penyebab penyakit muncul ya dari air mentah yang masuk ke dalam daging. Jadi kalau misalnya sudah siap mengkonsumsi baru dicuci Mbak Bang. Namun tetap dibersihkan dari kotorannya, mungkin melekat pada daging, mana nggak tahu ya. Simpanlah daging dalam wadah serta ya kemasan yang aman. Nah itu sekilas ya dari Mbak Fit ya. Mudah-mudahan Mbak Abang makan daging rasakan manfaatnya untuk kesehatan, tapi selalu ingat untuk tidak secara berlebih dan sekedarnya saja. Yang penting adalah cepat lihat sedikit Mbak Fit. Tepat sudah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi terkini berikut ini.
1: Pontianak punya berita.
0: Bapak pelaksana ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di Alun Kapuas Jalan Rohadi Usman Kota Pontianak Kalbar berlangsung dengan hikmat dan penuh berkah. Meski sempat diguyur hujan pada waktu subuh, cuaca justru berganti menjadi teduh, mendukung kehusyuan ribuan jemaah yang hadir. Keindahan kehusyuan momentum hari raya ini dirasakan langsung oleh warga Sungai Raya dalam Pontianak, salah satunya Mufti. Diakuinya sangat bersyukur karena rangkaian ibadah berjalan dengan lancar tanpa hambatan cuaca yang berarti. Selain itu, terharu mendengar lantunan ayat suci dan khutbah. Suasana Idul Adha tahun ini terasa sangat menyentuh hati. Lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh sang imam serta penyampaian materi khutbah dari khatib dinilai mendalam hingga membuat dirinya merasa terharu. Beberapa poin yang menurutnya membuat ibadah kali ini terasa sangat berkesan, di antaranya kefasihan imam, sangat mengagumi kualitas bacaan sang imam miftah yang dinilai sangat fasih merdu, kemudian materi yang mengena, pesan yang disampaikan dalam khutbah dinilai sangat kontekstual menyentuh sanubari jemaah, terharu karena bacaan imam yang bagus, kemudian materi menyimak mengena, mudah-mudahan berkat dan kekuatan warga Pontianak sebagai jemaah di kota yang tenang, maju dan penuh berkah ini terus terjaga. Di mana harapan besar yang belum terwujud di hari yang suci ini memanjatkan doa agar kelak diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menginjakkan kaki di Mekah dan Madinah, dan mudah-mudahan diumurkan panjang kesehatan sehingga bisa diberi kesempatan dipanggil Allah ke Masjidil Haram Madinah, dan itulah harapan bisa sampai sujud ke depan Ka'bah. Sekian Pontianak punya berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih banyak Bu Abang, tetap terus setia bersama Mbak Ovi di suasana malam saat ini ya. Di hari libur masih terpantau aman-aman saja untuk Mbak Abang semuanya. Pantauan lalu lintas, semoga Mbak Abang yang pengendara, kendaraan motor, kendaraan roda 4, sebagai pejalan kaki, segala-galanya lah ya. Terus jaga keselamatan dalam perjalanan. Tanpa Mbak Ovi pantau juga kondisi lalu lintas di Kota Pontianak agak lengang sedikit ya malam ini. Dari pagi juga berjalan aman lancar ya. Mudah-mudahan situasinya juga tetap terus ruas jalan secara beberapa titik yang akan dilewati Mbak Abang juga ini aman terkendali. Baik Mbak Abang, nanti Mbak Pita akan ajak untuk interaktif bersama kita di sini dalam program hiburan. Namun sebelumnya kita akan simak dulu legenda kita berikut ini. Selamat mendengarkan.

Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu bernama Daramuning yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Bujangunang. Karena ditinggal suaminya merantau, keduanya hidup pas-pasan. Ketika dewasa, Bujangunang merantau ke kota untuk menemui ayahnya. Setelah sekian lama, akhirnya Bujangunang kembali ke desa. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, dan ia pun ingin menikahinya. Tak disangka, perempuan itu adalah ibunya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak selengkapnya di legenda Daramuning.

Di suatu perkampungan Nangas Rawai, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Dara Muning. Kecantikan Dara Muning membuat setiap pemuda di Nangas Rawai berebut ingin mempersuntingnya. Suatu hari, Dara Muning memutuskan untuk menerima pinangan. Seorang pemuda tampan yang memiliki kepribadian yang baik, pernikahan dua insan yang dimabuk asmara itu pada awalnya berjalan dengan baik. Terlebih lagi, setelah mengetahui kalau Dara Muning mengandung seorang bayi. Sayang sekali, kehidupan mereka begitu pas-pasan. Terkadang, untuk mencukupi kebutuhan, hidup saja masih kurang. Maka dari itu, sang suami memutuskan untuk meninggalkan istrinya yang sedang hamil merantau ke kota. Setelah tiba waktunya, Dara Muning melahirkan anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Bujang Munang. Sampai anaknya lahir, sang suami juga belum memberi kabar. Dara Muning seorang diri membesarkan Bujang Munang dan itu serasa berat. Namun, kehadiran sang anak membuat Dara Muning menjadi lebih tegar dalam menjalani hidup. Bujang Munang tumbuh menjadi seorang anak laki-laki tampan yang cerdas dan tangkas. Ia juga suka bermain dengan anak-anak desa yang lain. Terkadang, ia juga sering membuat sang ibu jengkel karena lupa waktu. Pada suatu hari, Dara Muning merasa begitu cemas saat mengetahui anaknya belum juga pulang. Padahal hari sudah petang. Ia sudah mencari kemana-mana, tapi tak kunjung menemukan anak lelakinya. Tak berapa lama kemudian, Bujang Munang pulang ke rumah dengan wajah polosnya dan merasa tak bersalah. Meskipun merasa lega, sang ibu tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Tanpa sadar, Dara Muning memukul Bujang Munang menggunakan centong yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Saking kerasnya, pukulan tersebut membuat kepala Bujang Munang luka dan berdarah. Dara Muning kemudian merasa menyesal dan merasa bersalah. Bertahun-tahun telah berlalu, Bujang Munang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Suatu hari, Bujang Munang menyampaikan keinginannya merantau ke kota untuk mencari pekerjaan dan mencari ayahnya. Mendengar keinginan anaknya, Dara Muning merasa keberatan karena takut Bujang Munang tidak kembali lagi seperti ayahnya. Mendengar penolakan dari ibunya, Bujang Munang sangat kecewa dan hanya bisa pasrah. Melihat kondisi anaknya termenung setiap harinya, Dara Muning tak berdaya dan akhirnya dengan berat hati mengizinkan untuk merantau ke kota. Tak lama setelah mendapatkan izin dari ibunya, Bujang Munang kemudian pergi untuk mengadu nasib ke kota. Ia berlayar dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selama berpindah-pindah itu, dirinya juga tak kunjung bertemu dengan ayahnya. Selama di perantauan, Bujang Munang menjalani hidupnya dengan baik. Walaupun hasilnya tak terlalu banyak, setidaknya ia bisa menabung untuk masa depannya. Tak terasa, Bujang Munang sudah merantau selama bertahun-tahun. Ia merasa rindu dan ingin pulang ke kampung halaman. Tak membutuhkan pertimbangan, ia kemudian memutuskan untuk pulang kampung. Setibanya di desa, Bujang Munang merasa begitu asing. Desanya ternyata sudah banyak berubah dari yang terakhir. Kali diingatnya, ingatannya soal sang ibu juga telah memudar. Maka dari itu, dirinya juga belum berjumpa dengannya. Yang jelas, ia berpikiran kalau ibunya pasti sudah tua. Sementara itu, Dara Muning juga tak lagi mengenali wajah anaknya karena pasti sudah banyak berubah. Namun ajaibnya, ia tak menua sama sekali. Wajahnya masih sama cantiknya seperti waktu masih muda. Hingga pada suatu hari, Bujang Munang bertemu dengan seorang gadis yang begitu cantik. Seketika itu juga, ia merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia benar-benar tak mengetahui kalau sebenarnya gadis tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Bak, gayung bersambut, gadis tersebut juga merasakan hal yang sama. Meski perkenalan cukup singkat, keduanya mantap untuk menjalani hubungan yang serius dan kemudian menikah. Pada awalnya, pernikahan tersebut berjalan dengan baik. Kemudian pada suatu siang, Bujang Munang menyuruh istrinya untuk mencari kutu di rambutnya. Ketika

Sayangnya, baik Bujang Munang maupun Dara Muning tidak mengindahkannya. Hal itu tentu saja semakin membuat warga desa gusar. Pasalnya, mereka takut perkawinan sedara tersebut akan membawa kutukan untuk desa. Tetua desa kemudian menyarankan keduanya untuk melakukan upacara penebusan. Mereka diharuskan untuk mempersembahkan sesajen berupa daging dan makanan yang diletakkan di sebuah poja atau tempat khusus persembahan. Naasnya, saat sedang membelah kayu guna membuat poja, kapak yang digunakan oleh Bujang Munang mengenai bagian intimnya dan mengakibatkan pendarahan. Melihat hal tersebut, sang istri berniat menolong dan memegangnya supaya darahnya berhenti. Tindakan itu memicu amarah para dewa karena dianggap melakukan hal yang tidak pantas. Saat itu juga, mereka dikutuk oleh dewa dan menjadi batu.

0: Ah, sini. Malam ni kan dah larut.
1: Jadi
0: macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Ha. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Mbok Abang berada, yang menyimak Mbok Pit kembali, apa kabar? Senang rasanya Mbok Abang, alhamdulillah. Tidak henti-hentinya, puji syukurlah kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu Wa Taala masih menyempatkan kita bersua, ya Mbok Abang ya. Nyamannya naik sepeda, apa buat Mbok Pit? Naik sepeda mau menuju ke kantin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Haji, Hari Raya Kurban ya Mbak Abang ya. Bagi Mbak Abang yang merayakannya, mudah-mudahan tetap sehat, ya dapat daging kurban, tetap semangat untuk imunitas tubuh. Karena udah makan daging merah, daging kurban, daging hasil pemberian ataupun mungkin Mbak Abang yang berkurban tahun ini. Kata sunnah dapatnya bagi yang berkurban, dapatlah sikit dua sikit, segantang dua gantang. Adalah satu rantang. Baiklah, penting icip-icip. Icip-icip nyanyus. Icip-icip matnyus. Tak pernah-pernah ya. Sekali dapat sampai kulkas tak bisa ditutup pintunya. Saking berlebih. Sana dapat, sini dapat, alhamdulillah. Akhirnya ujung-ujung ada kepikiran, boleh gak nih baju lembar selembar, dua jilbab ya kan, aksesoris dijual. Ya Allah, gurau ya nak. Kalau ada bisa dimakan, alhamdulillah. Baiklah Mbak Abang, maka dari itu pantun kita berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha. Mau kasih ucapan apa nih Mbak Abang ke Covid, ke kita semua lah ya kan, memasuki Hari Raya Idul Adha hari ini. Semoga semangat tetap sehat, semoga makin semangat, bergairah untuk berbuat kebaikan gitu ya Mbak Abang ya. Apalah cocok pantunnya? Ya kan? Contoh dari Mbok Pit nih. Masih tahu enggak ya? Kalau dari Mbok Pit ya apa ya? Nyamannya makan ubi ketela, ya kan? Makannya ubi ketela, betul? Ya tela-tela tuh, ya kan? Asalnya kan dari ubi. Nyamannya makan ubi ketela. Makanya sembunyi-sembunyi dekat pohon kaktus. Mudah-mudahan Mbok Abang yang udah rela berkorban mendapat ladang pahala. Ya kan, rezekinya enggak putus-putus dari Mbok Fit. Itu contohnya. Amin ya. Mungkin dari Mbok Abang azilalah berkenaan dengan Hari Raya Idul Kurban, Idul Adha tahun ini, mungkin enggak sempat juga ya untuk kasih ucapan satu-satu-satu sekaligus ya. Momen yang penuh berkah ini jadi waktu yang tepat untuk saling berbagi kebahagiaan, nyambung lagi ya kan silaturahmi kita yang sempat agak renggang sedikit, terputus. Yuk kita jahit lagi jadi satu, menyatu. Silaturahmi dengan keluarga mungkin seharian hari ini ya, saling berbagi, saling ngantar-mengantar daging adalah sikit-sikit ya, sahabat, rekan-rekan kerja dan sebagainya. Yuk silakan Mbak Abang di 0561 571 571 nya yang udah siap untuk berkorban, maksudnya berkorban, rela berkorban, ngebel kesini, telepon-teleponan sama Mbok Fit, chat-chat Mbok Fit yang lagi TikTok juga malam hari ini di Hari Raya Idul Adha spesial ya. Yuk silakan 0811 570 0943 pun boleh Mbak Abang ya. Oke, udah ada yang siap gabung untuk Pontianak Kuda Arya. Jangan lupa Mbak Abang klik langsung 0561 ya, 571 571 nya ditunggu. Oke, kita coba lagi. Iya, monitor ya Mbak Abang ya. Tor monitor. Jangan lupa sambil naik motor. Rupa-rupanya iya. Jangan dapat yang daging masih kotor ya Mbak Pit ya, tapi makannya dicuci, maklumlah. Nah, mau petugas tuh kamu cepat ya Mbak Abang ya. Jadi sat. Wah, dah ditimbang berapa kilo. Ya kan? Mau cepat ya kan, biar hari ini habis semua, diantar semua tempat sasaran ya. Kampung-kampung, pelosok-pelosok mudah-mudahan dapat semuanya merata. Yang enggak pernah rasakan daging setahun sekali, alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Fit. Waalaikumsalam. Pantunnya dengan santun, betul, paham rupa pasport kita ya. Baik, assalamualaikum. Nyamannya makan buah korma, makan buah kormanya di taman. Mari kita semua berkorban bersama-sama. Sucikan hati, kuatkan iman. Masuk enggak Mopi? Masukkan saja. Masuk cucuk ya. Gali kacok, cocok. Ya betul juga. Kita berkorban bersama-sama. Mungkin tahun ini belum bisa bersama, masih seorang diri ya, dikarenakan sesuatu hal. Biasa namanya keuangan ya, Bu Abang ya. Kalau tidak dipaksakan tuh, tak ada berkorban-korban ya, nak. Ada yang digunakan untuk yang entah badan sakit ya, nak Bu Abang. Tak untuk sekolah anak. Tahu-tahu akhirnya tahun ke tahun tak ada berkorban-korban. Aduh ya ujian Bu Abang ya. Nah, itulah tadi tuh nyicil-nyicil gitu Mbak Abang, pas hari hanya gitu udah tercukupi, enggak ada salahnya. Enggak kuatkan imannya Mbak Pi. Benar-benar mudah-mudahan nyucikan harta kita juga ya. Lanjut Mbak Pi yang kedua, bukan kipas sembarang kipas. Kipas melayang buat kita batuk. Kipas second kali itu. Atau kipas yang jarang dibersihkan, maklumlah kan, dipakai terus. Bukan lagi kipas sembarang kipas, kipas dipakai buat saya batuk. Hari kurban ni Mbok Pi janganlah malas-malas. Ayo kita saling berbagi-bagi yang butuh. Mantap. Dua saja. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Abang berikutnya 0811-5700-943. Mak Nor, apa kabar? Silakan 0705, ada yang gabung bersama Mbak Ovid nih. Silakan. Selamat malam Mbak Ovid, siapa juga yang ada di TikTok malam hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, mohon maaf lahir batin.
1: Maaf lahir batin.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tahu enggak siapa nih?
0: Siapa sih nih?
1: Tahu enggak ya?
0: Ya, kasih tahu.
1: Menjaga suara gitu loh.
0: Iya, menjaga cerita lah gimana tadi suasana pagi sholat Idul Adha-nya lancar?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Apa ke tugas untuk pemotongan hewan kurban enggak nih, panitia enggak?
1: So, saya motong di panti asuhan di Jalan Kesehatan Kota Baru.
0: Oh, besok?
1: Nah, besok saya yang bagian penyembelihnya saya. Oh. Tadi Sungai Raya luar itu.
0: Oh, Bang Jaka gak? Tapi memang betul ya Bang Jaka, kata petua orang zaman dulu tuh, kalau sebelum nyembeli itu memang apa, harus minum dulu, harus makan dulu.
1: Enggak
0: juga ya.
1: Cuman kita kalau motong tuh seperti motong kambing, ada cara-caranya supaya dia tuh enggak berbau beneran gitu.
0: Oh, ada cara-cara secara syar'i lah ya. Baiklah, sip. Oke lah.
1: Ada satu pantun untuk Mbok Fit.
0: Boleh. Mainkan.
1: Mbok Fit, walakum tuh warnanya hitam. Pohonnya di pinggir kali.
0: Aduh.
1: Assalamualaikum, jaga suara ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
1: Untuk Mbok Fit yang membawa acara pantun bijak berpantun malam ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam cantik.
0: Iya, selamat malam. Makasih banyak ya, Bang Jaka, sukses.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sila lanjut. Berkenaan tema, boleh. Mau kasih ucapan juga hari raya Idul Adha, boleh. Sila berikutnya, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan pantun Mopi.
0: Iya, maaf lahir batin. Apa di kabar?
2: Sama-sama yang dirasau.
0: Iya, Mbak Lasiem dirasau. Apa gak suasana rasau nih hari raya Idul Adha, ramai?
2: Ramai, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dapat pembagian atau Mbak Lasiem ini berkorban nih? Apa yang dikorbankan?
2: Dapat bagian, Mbak.
0: Dapat bagian, alhamdulillah. Ada 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, lebih?
2: 1 kilo lebih lah, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah. Udah jadi apa dah tuh? Udah diolah?
2: Ya?
0: Udah diolah, udah dimasak?
2: Udah dimasak,
0: Mopi. Oh, sedap.
2: Bagian dimasak, bagian belum.
0: Iyalah, buat
2: Mopi dapat dan Mopi.
0: Dapat. Alhamdulillah, udah lebih-lebih ada.
2: Ini pantunnya apa nih, Mopi?
0: Itulah berkenaan hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Ah, kalau misalnya Mbak Lasi mah ada yang lain enggak apa-apa, boleh, monggo silakan.
2: Silakan. Ini ada pantun untuk Mbak Pit dulu, ah, ya.
0: Boleh, boleh, monggo, tak enteni yo. Opo?
2: Buah lakum, buah kueni. Buah lakum warnanya merah.
0: Waduh.
2: Assalamualaikum, Mbak Lasi mengucapkan.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Kepada Mbak Pit yang belum pernah datang ke rumah.
0: Emang yang lain udah pernah ke rumah?
2: Datanglah Mbak Pit ke rumah, Mbak Pit.
0: Oh iya, alhamdulillah, makasih undangannya, insyaallah. Enak. Makasih, oh, iya. Mbak Lasi, ya. Matur nuwun sangat. Ono yang kedua pantunnya, apa?
2: Tidak ada pantun, cuma mau balas pantunnya Bang Mbak Bu yang kemarin, boleh kan?
0: Ah, boleh, boleh, silalah, masih nyambung.
2: Pak Mo, balas pantunnya Pak Mo ya, dengan Kak Ura ya.
0: Oh.
2: Tapi si. Sebelumnya saya minta maaf. Kak Ura, saya ini membela Kak Ura, Mbak Fit.
0: Gitu kan sama perempuannya, enggak? Apa isinya tuh? Penasaran.
2: Pantunnya Mbak Fit.
0: Apa tuh?
2: Ah, gini pantunnya Mbak Fit.
0: Iya, si lemain kan.
2: Pergi ke pasar membeli duku. Tidak lupa membeli mangga. Pak Mo jangan suka merayu. Nanti ada lesung batu yang melayang.
0: Kaulah lesung batu tuh bukan main-main.
2: Kak Aura, Mbak Lasim ini bantu Kak Aura yang membela. Marahnya Pak Mo ya.
0: Oh, enak. Aduh, sadar-sadar lah enak.
2: Nah ini balas pantunnya Bang Jaka yang kemarin, soalnya saya enggak bisa masuk nih.
0: Ayo pas masuk lah, ya udah monggo dirapel yo.
2: Bang Jaka sebelumnya saya minta maaf ya.
0: Dimaafkan.
2: Bang Jaka kedatangan janda. Jadi pantunnya begini Mbok Fit.
0: Apa iki? Isi nopo?
2: Pasar membeli mangga. Tidak lupa membeli duku.
0: Waduh.
2: Kalau Bang Jaka memang kedatangan janda, cepat-cepat dong datang ke Penghulu.
0: Benar juga. Iya, matur suwun sangat Mbak Rasya.
2: Minta maaf sama Bang Jaka ya. Ini kan hanya berbantu nih Mbak Pia.
0: Iya, kan menghibur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lasiem, ya Mbak Lasiem toh jenenge kubur ayam. Baik, berakhir-akhir ke hulu, berenang-renang ke tepiannya, nah, yang lain tuh ke Penghulu. Ah, masa yang di sana masih sendirian? Wih lagi, nak. Aduh, kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuan senangi. Aduh, hayu. Kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Aduh, teruskanlah ya bagi yang merasa ya. Lanjut, silakan Bu Abang. Yuk kita sambungkan silaturahmi kita berikutnya. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun cantik.
0: Mohon maaf lahir batin, Pak Pusyada. Sama-sama, sehat selalu.
3: Makasih
0: banyak,
3: selalu dan
0: iya. Makasih. Sila-sila Pak Abu Syahada.
3: Saya bantu tentang daging korban.
0: Ah, daging korban. Oh, betul.
3: Nah, ini Rasulullah melarang nih kalau dilakukan nih. Larangannya begini ya, nih ya.
0: Iya, dengarkan.
3: Kalau jika seremban kita beruah. Makan ketupat bercampur bawal.
0: Sedap.
3: Daging korban berlimpah ruah.
0: Betul.
3: Nah, ini pesan semua ya. Kalau dapat jangan dijual. Enggak boleh tuh. Jadi kalau misalnya kita dapat. Kita mau makan. Ya sudah Mbok Pit saya mau makan lagi. Bagaimana Mbok Pit yang ambilnya?
0: Iya.
3: Kalau Nabi, kalau aku dapat daging korban, makanlah. Kalau enggak mau makan, kasihkanlah.
0: Penjual.
3: Karena gini, maka ada pantun ini. Saya ketemu di lapangan tuh banyak orang jual daging korban. Saya nak makan. Belilah. Saya orang beli. Jadi kalau dapat jangan dijual.
0: Iya betul.
3: Antar-antarkan ke Bapak Abu Suara aja, Bapak 4 kilo, 5 kilo siap untuk terimanya.
0: Oh, Masya Allah. Eh, apa ada nggak Pak Abu Suara hari ini pembagian dari masjid terdekat atau dari siapa?
3: Ada. Masjid terdekat ada. Sekarang 1 kilo lebih lah.
0: Adalah, ya, alhamdulillah.
3: Sangat masak sama iya.
0: Oh, udah dimasak dah, mantap. Mudah-mudahan buat kuat ya, semangat.
3: Amin, keluarga. Tapi kan saya kan dari awal kan. Dan memang sebelum pantun kan saya dengar lembuk itu. Ini sambil nunggu pantun sambil menyantap daging korban sambil lah minum kopi.
0: Oh sedap. Alhamdulillah berkah.
3: Oke, terima kasih ya cantiknya.
0: Sama-sama. Sehat selalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya bijak berpantun.
4: Bijak berpantun dengan santun. Apa di kabar, Mbak Ti?
0: Alhamdulillah, kabar dibaik. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, Pak Ustaz Bu Sri.
4: Sama-sama.
0: Sama-sama.
4: Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin.
0: Giginya tinggal dua ya. Kok bilang sama-sama
4: aja jadi cama-cama. Nah, ada giginya lagi. Satu pun ada giginya kini. Iya. Nah, tapi nak apalah, Bepi, ya, karena nak tua, nak ada gigi lagi.
0: Ayolah. Tinggi-tinggi burung kenari, lebih tinggi lagi burung queen.
4: Ayolah.
0: Pak Ustaz Bu Sri, janganlah berkecil hati, ya kan?
4: Enggak, memang ingin seadanya aja lah, gak apa-apa. Umur 70 tahun, satu gigi pun gak ada.
0: Ngomong-ngomong daging kurban dapat enggak?
4: Alhamdulillah dapatnya sedikit ya kalau di kampungan ini.
0: Alhamdulillah.
4: Macam di kota-kota. Maklumlah dibagi ramai gitu kan.
0: Oh iya bagi rata. Jadi udah Pak Usul Busri masak belum?
4: Iyalah. Apanya?
0: Udah Pak Usul Busri masak belum daging tuh?
4: Oh udah. Masak pemangkat dia bapit masak diangkat.
0: Oh, namanya
4: apa ya masaknya masak pemangkat ya Pak Usu ini maklumlah diam sendirian. Nah kalau dimasak pedas-pedas kan nggak bisa makannya juga.
0: Oh, no, jadi tahu ya. Diri gitu ya. Oh.
4: Ya.
0: Ngomong-ngomong pantunnya apaan tuh?
4: Pantunnya nggak pandai Pak Usu pantunnya ya. Hanya sekedar gabung ya lah. Nggak apa-apa lah.
0: Pantun.
4: Assalamualaikum sama mempelam. Hendak dimasak bersama ikan.
0: Iya, sedang.
4: Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada Mbak Pin yang lagi siaran. Apa kabar?
0: Aduh, makan buah belewa sambil pakai baju batik. Alhamdulillah kabar Mbok Fit baik.
4: Iyalah, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, iya. Bisa jumpa lagi.
0: Iya, amin. Pak Usu Bu Sri, adalah keinginan mau ke Tanah Suci Mekah, ya enggak? Udah naik haji apanya? Belum? Ada enggak niat hati mau ke Tanah Suci Mekah? Udah naik haji belum?
4: Aduh, nah kalau niat sih ada, tapi syaratnya kan ada.
0: Iya, syaratnya harus ada. Ya, syaratnya harus daftar. Nah,
4: syaratnya kan harus ada uangnya.
0: Iya, harus daftar, harus ada uangnya.
4: Iyalah,
0: sabar.
4: Apalagi
0: ya.
4: Kalau kita tidak ada uang, orang yang tidak ada uang pun susah mau naik haji.
0: Oh itulah,
4: iyalah. Sampai bertunggu-tunggu bertahun-tahun, puluhan tahun pun belum sampai ke Mekah.
0: Iya.
4: Apalagi kita yang tidak ada uang, niat sih pasti ada.
0: Iya.
4: Tapi nggak apalah, kita di manusia nih nasibnya lain-lain.
0: Iya, sabar ya.
4: Ya, terima seadanya lah Mbak Pin, masalah hidup ini.
0: Alhamdulillah.
4: Tapi syukur alhamdulillah pernah jumpa dengan Mbak Fitri.
0: Terima kasih.
4: Ya, syukur alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak Usul Bu Sri. Nanti kita gabung lagi, kita bagi sama yang lain.
4: Mbak Fitri.
0: Iya, sama-sama.
4: Kita harus bersyukur hidup Sri Mbak seadanya.
0: Alhamdulillah.
4: Ya, lah, masalah itu masalah ke Mekah itu kan. Sekarang orang banyak uang enggak ada niatnya kan.
0: Ada yang ada uang enggak ada niatnya
4: macam-macam. Ya. Merahnya ya.
0: Iya.
4: Nah, makasih aja Mbak Pit ya.
0: Iya, sama-sama Pak Usman. Iya,
4: buat Mbak Pit.
0: Ayo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama. Alhamdulillah. Semangat Pak Usman Busri ya. Enggak apa, biasa Mbak Pit pantau tuh banyak yang usia-usia Pak Usman Busri itu masih gak semangat. Tanah suci Mekah, dua sejoli man yang hilang dicarinya, nasib baik, nasib buruk yang Mbok Pin, semangat. Baik, siapa gak tau ada rezeki, ya kan? Tak ada orang baik, mau nyekolah, mau nyekolah kan gitu Mbok Pin, mau memberangkatkan Pak Usu Busri ke tanah suci, ya nak. Kita juga doakan mudah-mudahan jemaah haji yang ada di sana tetap sehat, semangat ibadahnya. Kita juga keluarga yang ditinggalkan di Indonesia, di tanah air ya. Juga terus mendoakan. Baik, sila masih ada berikutnya bijak bawa pantun.
5: Pantun dengan santun Mbok Pi.
0: Iya. Mohon maaf lahir batin Bang Wardi. Iya, sehat selalu. Gimana? Iya, suasana hari raya Idul Adha di kampung Bang Wardi ini ramai?
5: Alhamdulillah, ramai juga sih Mbok Pi.
0: Ramai apanya? Ramai bagikan daging ke?
5: Ramai bagikan daging
0: betul. Pakai kupon enggak ngantri?
5: Ini langsung ya
0: mau langsung diantar ke rumah.
5: Langsung diantar ke rumah.
0: Alhamdulillah. Adalah 1 kilo 2 kilo? Lebih?
5: Adalah mungkin.
0: Baik, masjid 1 dapat, masjid 2 dapat, enggak?
5: Masjid 2 dapat.
0: Alhamdulillah. Udah diolah belum? Udah dimasak?
5: Rencananya sih besok masak mungkin. Ada kemarin tuh masak rendang.
0: Ada rencana nak rendang ya.
5: Rencana tak tahulah ni.
0: Iyalah, alhamdulillah dapat kebahagiaan. Dia tiap tahun ni Bang Wardi ya.
5: Alhamdulillah tiap tahun ada.
0: Mantap. Silalah. Apa ni mau sesuai tema pantunnya? Hari Raya Idul Adha atau yang lain?
5: Idul Adha boleh.
0: Boleh. Mainkan.
5: Mainkan.
0: Pakai lagu nak?
5: Boleh pakai lagu.
0: Boleh. Terorero tereret Terererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererer
5: Lagunya begini ya.
0: Ah, boleh mainkan.
5: Nah, jalan-jalan ke tuan membeli melewah.
0: Shalalalalalala.
5: Membeli melewah ya tuan di waktu senja.
0: Shalalalalalala.
5: Kepada semua pemantun pendengar semua.
0: Shalalalalalala.
5: Kita pendengar bu abang semua.
0: Sebelah yang pendengar.
5: Ya, ucapkan ya tuan selamat Idul Adha.
0: Alhamdulillah. Yang berkah ya sayang. Yang berkah. Mudah-mudahan berkah. Ada lagi?
5: Ada lagi ya.
0: Boleh.
5: Boleh.
0: Spesial ni hari raya kan?
5: Spesial.
0: Apalah yang tak untuk Bang Wardik ni?
5: Tak ya. Masih lagu yang sama buat pilih.
0: Boleh. Yuk.
5: Membeli rentang ya tuan di waktu pagi. Di waktu pagi mata kita harus jeli. Pagi yang sedang ya tuan menunaikan haji. Semoga selamat pergi dan selamat balik.
0: Alhamdulillah, mantap. Yang sehat, yang sehat ya sayang. Yang sehat. Sehat sana, sehat sini. Kan sehat lahir, sehat batin. Ya nak Bang Ordik? Alhamdulillah.
5: Betul.
0: Semua mau pergi ke sana. Itu kata Pak Usu tadi tu. Tak semua nasib tu baik. Ada yang duit banyak, tak ada niat ke sana, ya kan? Macam Pak Usubu sendiri ni, tak ada sekali harta melimpah ruah, tapi ada niat ke sana. Itulah, sabarlah kata Mbok Pit. Tapi ada satu lagi, niat dah ada, semua dah ada, tapi tak daftar, tak agak juga bisa.
5: Aku nak pergi.
0: Sekarang buka tutup. Buka tutup. Buka 25. Udah naik gi Bang Wardi. 25,600 kalau tak salah.
5: Oh, haji.
0: Itulah, iyalah kita
5: ngikut. Punya pintu tu Mopit.
0: Hah?
5: Di mana kita punya pintu kunci tak ada.
0: Pintu dah ada kuncinya.
5: Kuncinya kita ada.
0: Benar-benar. Iyalah, sabarlah. Siapa gak tahu rezeki tak terduga-duga, ya tak?
5: Betul, amin.
0: Datang dari mana-mana, ya tak?
5: Dari mana-mana.
0: Sehat ya, Bang Wardi.
5: Itu juga untuk kami yang Mopit, ya.
0: Ya, sama.
5: Terima kasih, Mopit.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Abang, Bu Pit lirik dulu. Lirikan matang Bu Pit ke nomor WA. Ada siapa di sana? Bang Ismail Juangkat. Assalamualaikum Bu Pit. Waalaikumsalam. Nyimak aja, belum bisa berpantun. Minalin wa faizin, maaf lahir batin Bu Pit. Sama-sama Bang Mael. Sehat selalu ya di Juangkat. Salam untuk semuanya lah, keluarga sehat semangat. Lanjut UMKM Siantan. Iya teman-teman, UMKM Siantan nih banyak yang dijual ya. Rezeki berlimpah-limpah, dibagi untuk ibadah haji nih, woy, berkah. Bijak berpantun, bijak pantun, pantun dengan santun. Baca doa dulu baru makan. Habis makan jangan lupa cuci tangan. Ini hati niat mau berkorban. Apalah daya, malah korban perasaan. Iya benar. Oh Kak Amo Siantan, sehat selalu Kak Amo. Rezeki berlimpah ruah. Ya sehat, sehat, sehat. Lanjut Bang Panji Combat bird, bird. Jual emi jual gak tencalok. Buat bingke sambil makan lepat. Malam ini malam yang sibuk. Banyaknya kerja daging sapi dilipat. Cie-cie panitia deh Bang Panji Kombat nih. Adalah ya enggak? Adalah sebagai panitia tu bawa balik enggak? Lanjut Pak Adnan, maaf lahir batin. Apa kabar, sehat selalu. Merajut budaya dalam majelis. Budaya pesisir sastra berpantun. Inces Fitri kurayu dengan puitis. Kuharap dibalas dengan bermuko. Cia Pak Adnan Kutai Kartanegara. Aduh, mudah-mudahan sehat terus ya Pak Adnan, maaf lahir batin. Iya, pucuklah bau delima batu. Anak sembilang ditapak tangan. Maksud hati nak menyatu. Tapi sekarang lagi ibadah kurban, iya kan, harus dilaksanakan. Betul tak? Untuk Pak Adnan. Lanjut adalah 2-3 orang gitu ya, Mbak Pi terima. Sila, bisa mau pantun.
1: Berpantun dengan santun. Ayo. Jaga suara masuk lagi Mbak Pi.
0: Sila, sila. Lanjut Mbak Pi.
1: Patas pantun Mbak Lesiam tadi nih ya, Mbak masih dengarkan nih.
0: Oh iya, penasaran sih apa sih?
1: Buat pisang enak digoreng.
0: Aduh, sedapnya.
1: Dimakan bersama-sama. Jaga suara mohon kepada Mbak Lasya. Carikanlah anak-anak gadis yang berada di sana. Kita dapat janda pula, walaupun janda yang datang kan, jaka suara masih sini.
0: Iman.
1: Oh Mbak Lasya, tolong Mbak Lasya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum Mbak Fit. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Adha Mubarak Mbak Fit. Semoga hari ini penuh kebahagiaan, kesehatan, kebersamaan penuh makna. Hanya ucapan saja Mbak Fit. Iya, nyimak jak nih. Makasih. Sama-sama. Baik, yuk yang lain masih ada? Oke. Yang berpantun ria juga bersama Mbak Fit di TikTok malam hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, bahagia selalu. Dunia akhirat lah pokoknya ya. Yang berkorban dapat pahala banyak, yang belum berkorban dapat pembagian juga berkah ya enggak? Selamat Hari Raya Idul Adha buat semuanya yang merayakan. Bang Deden, apa kabar? Kayu, Raden Bagus, assalamualaikum. Kakak Jogja hadir. Waduh, matur nuwun sangat. Mas Raden Bagus, Sauji Alex, Yogyakarta. Berpantun kita malam ini. Ajim, oke. Okay. Apa di kabar? Kak Iren Mufti. Rafa Anggi 3101. Selamat malam Suhermansyah. Apa kabar Ica? Ica. Ica Ica di dinding ya. Mang Jai Nudin Dedungo, apa kabarnya? Oke, Damai 78, selamat malam Mbak Fitz, apa yang bergabung di TikTok malam hari ini? Ah, ya gak bisa sebutkan satu persatu, saking banyaknya ya. Pantunnya jangan lupa sila mainkan. Terima kasih Pak Pri Roti Met Malam, sumber Bendo Pare Kediri Jawa Timur. Halo Jawa Timur, mudah-mudahan sehat selalu, maaf lahir batin ya. Nenek Kace, assalamualaikum. Iya, hadir. Terima kasih. Iya, apa di kabar? Selamat malam Anita, say hello. Baik, selamat malam Mbak Fitzapa, Sharifa, apa kabar? Assalamualaikum kakak, selamat malam. Waalaikumsalam, apa kabar di malam ini? Semoga kakak sehat selalu, amin. Sama doa yang baik juga ya. Selamat Hari Raya Idul Adha, lahir batin, minal aidin wal faizin kakak. Sama buah manggis, buah kedondong, kakak yang manis kesini dong. Kemana tuh? Ke Aceh Barat, ke Melaboh. Waduh, jauh. Iya, tapi walaupun nyamannya si buah pau, ya kan, buah paunya ada di goa. Walaupun kita jauh, tapi tetap dekat di doa, ya kan. Aman-aman di sana ya, Kak Sharifah. Oke, bunga jumpa, ya kan. Aduh, di sini juga kadang dibawa lagu tersebut dalam berbagai macam penampilan. Quest lagu, oh iya, kita khusus lagu-lagu daerah nih, Kak Sharifah. Ya. Baik, Mang Ferdi S, kumaha damang Mbak Fit, masih nyanyi ke? Atuh, aleh-aleh Kang Ferdi mah kumaha juga damang. Semoga sehat ya Kang Ferdi, terima kasih sudah say hello. Iya, ninggelis ya kan, oh, tetap ninggelis, orangnya optimis. Dari jauh memang manis, dari dekat amis ya. Karena kebanyakan megang sapi, daging sapi, daging kambing, saking rajinnya Mbok Fit kan, bagi-bagi. Siapa tahu hari ini, tahun ini bagi-bagi, ya kan, bagi-bagi kan punya orang kayak ya, ya punya tanggung jawab gitu, kepercayaan, ya kan. Abdul Nasir Hairaf, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Jai, salam Hari Raya Bukit. Iya, Bukit Tinggi nih bang. Mantap dah. Terima kasih. Iya. Yuk terakhir silakan Mbak Abang, bijak berpantun. Masih terputus. Baik, mau sampai pantau yang ada di TikTok malam hari ini. Ikan hiu melayang-layang, I love you kakakku sayang. Cie, mantap Kak Sharifah nih pantunnya. Bu Pit semangat. Syahidudin. Mas sama. Iya. Baik, semuanya lah Bu Abang ya. Baik, Bu Pit pantau lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh pantunnya Bu Pit? Boleh. Bunga melati, bunganya berseri-seri, adanya di taman. Ikhlas berkorban sucikan diri, wujud syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Ada lagi yang belum terbaca nih. Oke. Malam-malam sedang menatap. Apa yang ditatap? Iya kan? Menatap Mbok Fi makin tambah mantap. Selamat Hari Raya Idul Adha, diriku menganggap, wah, semoga dosa kita Mbok Fi terhapus senyap. Oh, kaulah, amin. Bersih ya. Baik. Oh, oke lah kalau begitu. Ada lagi? Terakhir lah tampaknya bonus. Bicara pantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Oh, ini yang ditunggu-tunggu, penutup doa kita nih.
1: Pohon keratong di dekat kolam.
0: Siap.
1: Di tempat bersarang si burung pipit. Abang keratong di dekat kolam. Tempat burung pipit membuat sarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, Mang Awi.
1: Iya, sama ya,
0: Bang. Sama, ya. Sehat terus
1: pohon
0: ya.
1: Pohon turap, pohon beringin. Akannya merayap bersilang sirangan. Mohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf serta kesalahan.
0: Iya, sama-sama. Maaf lahir batin.
1: Tomat diletakkan bersama lada. Tomat diletakkan bersama lada. Keduanya dibungkus daun pepaya.
0: Wah, mantap.
6: selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Iya, alhamdulillah, beri panjang umur sehat ya.
6: Di sana bemban, di sini bemban. Bemban dibelah. Jadi dalam lalu disimpan.
0: Iya.
6: Di sana berkorban, di sini berkorban.
0: Oh, sama-sama.
6: Lauk berlimpah, lauk untuk sebulan.
0: Alhamdulillah. Dipanaskan, dipanaskan, teruskan makin nyaman. Nyaman. Makin meresap bumbunya.
6: Untuk
0: Mengawi ya. Dapat pembagian daging kurban?
6: Alhamdulillah belum, Mbak Fit.
0: Oh, belum. Kocik ya. Pakai biasanya gimana?
6: Biasanya ada. Ada sampai kupon juga jangan tapi sampai ini alhamdulillah belum ada karena alhamdulillah juga karena lauk masih ada kan.
0: Alhamdulillah.
6: Tak termakan sayang juga.
0: Nah, hari ini mungkin besok kali insyaallah ya. Enggak.
6: Nah, untuk ini untuk semua untuk saya juga untuk Pak Usebusi ya. Dia bilang tak bisa naik haji kan.
0: Udah.
6: Tenang jangan itu Pak. Pak Usebusi. Begini ya pantunnya ya. Apa yang ada di dalam saji ternyata camilan si kuih seri kaya.
0: Sedap.
6: Kalau kita tak bisa naik haji,
0: ada gantinya.
6: Carilah amalan pahala semisal dengannya.
0: Benar ya.
6: Betul Mbak Fit, ada amalan kan yang pahalanya.
0: Betul, tidak putus asa ya.
6: Tidak usah putus asa kita, karena Allah Maha Adil, Maha Berkuasa.
0: Iya, betul.
6: Artinya kan atap diukur, gunakan meteran. Ujungnya ditahan, selisih bergoyang, tetap bersyukur, tingkatkan kesabaran. Sesungguhnya Tuhan pengasih, penyayang.
0: Alhamdulillah. Tahu niat hambanya, ya enggak? Amin. Makasih banyak.
6: Ikan betutu, ikan lais. Hendak dibakar di sore hari. Karena waktu dan habis. Saya Alkobarna undur diri.
0: Baik, makasih banyak.
6: Buah kunyit dicuci bersih, simpan di baskom, usah disentuh. Kepada Mbak Fit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama pemantun-pemantun hebat yang luar biasa dan memang biasa di luar ya. Udah banyak pantunnya diberikan spesial di hari raya Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Maksud Mbak Fit abis balik ini nak beli jus belewah, lepas itu jus buah kurma. Semoga hari raya Idul Adha kita sehat semua, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan peduli sesama. Ya enggak? Pamit mundur. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Abang. Besok kita bersua kembali. Salam budaya, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Sampai jumpa besok.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

0: Bank Dompet Umat menyalurkan hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Kali ini hewan kurban berupa 1 ekor sapi, 2 ekor kambing kepada warga mualaf di Dusun Semangkiling, Desa Bebatung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pemotongan hewan kurban dilakukan di Musola Al-Hijrah, menjadi satu-satunya tempat ibadah umat muslim di wilayah tersebut. Program ini merupakan bagian dari kegiatan Tebar Faedah Kurban TFK Dompet Umat yang menyasar daerah pelosok dan minim distribusi hewan kurban. Dusun Semangkiling merupakan wilayah yang dihuni masyarakat mualaf di pedalaman Mandor. Dari sekitar 180 kepala keluarga di Desa Bebatung, terdapat sekitar 100 kepala keluarga muslim. Sementara di Dusun Semangkiling sendiri terdapat sekitar 30 kepala keluarga muslim, sekitar 14 kepala keluarga yang tinggal di sekitar Musola Al-Hijrah. Warga setempat menyebut selama ini masyarakat di Dusun Semangkiling belum pernah menerima distribusi hewan kurban secara langsung di wilayah mereka. Karena itu pelaksanaan kurban tahun ini disambut antusias oleh masyarakat. Musola Hijrah sendiri baru berdiri dan memperoleh izin pembangunan dalam beberapa waktu terakhir setelah melalui proses panjang dilakukan masyarakat muslim setempat. Program distribusi kurban ke wilayah pelosok tersebut merupakan bagian dari komitmen Dompet Umat dalam memperluas pemerataan manfaat kurban, khususnya bagi masyarakat yang selama ini minim akses terhadap distribusi hewan kurban. Sekian Pontianak punya berita.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Allahu Akbar. Allah.

0: القمر. الله أكبر. ولله الحمد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Pemilik Cinta, yang hari ini membiarkan kita menghirup harumnya udara Idul Adha. Hari ini, jagat raya seolah ikut bertasbih. Takbir yang berkumandang bukan sekedar getaran suara di udara, melainkan nyanyian rindu hamba kepada Tuhannya. Idul Adha bukanlah sekedar ritual tahunan yang melintas tanpa makna. Ia adalah oase spiritual di tengah padang pasir kehidupan yang gersang. Ia datang untuk membasuh jiwa kita dengan nilai pengorbanan yang mekar mewangi melampaui zaman. Mari kita terbangkan ingatan ke masa silam. Pada sebuah fajar yang menguji puncak kemanusiaan. Bayangkan seorang Ibrahim, sang kekasih Allah, yang cintanya kepada buah hati Ismail diuji dengan perintah yang menyayat hati. Ini bukan tentang logam tajam yang menyembelih kulit, melainkan tentang penyerahan total. Ketika Ibrahim menyampaikan wahyu itu dengan suara yang bergetar namun tegar, Ismail tidak menyambutnya dengan keluh kesah. Ismail adalah sekuntum bunga keimanan yang mekar di tanah ketaatan. Ia menjawab dengan ketulusan yang membungkam dunia. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dua jiwa agung ini mengajarkan kita bahwa ketika cinta kepada Sang Pencipta telah bertahta di singgasana hati, maka kehilangan duniawi hanyalah sebutir debu yang terbang tertiup angin. Keluarga adalah madrasah pertama, tempat benih-benih keikhlasan disemai. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurban bukanlah ajang pamer harta, melainkan simfoni kesederhanaan. Beliau mengajarkan bahwa makna berkurban tidak sebatas menyembelih raga hewan, melainkan menyembelih duri-duri egoisme dan keserakahan yang seringkali tumbuh liar di dalam dada kita.

Di dalam rumah tangga, Idul Adha adalah saat di mana kita belajar untuk memangkas keangkuhan demi memupuk kasih sayang. Ia adalah momentum untuk saling memberi, saling mengalah, dan merajut kembali benang-benang silaturahmi yang mungkin sempat rapuh tertelan kesibukan dunia. Untukmu, wahai generasi yang tumbuh di bawah gemerlap cahaya layar digital, ketahuilah bahwa nilai kurban tidak pernah usang oleh waktu. Di tengah badai materialisme, kurban adalah jangkar kita. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan tidak terletak pada apa yang kita kumpulkan, melainkan pada apa yang berani kita lepas demi keredaannya. Mungkin hari ini kurbanmu adalah melepaskan ego di media sosial. Mungkin kurbanmu adalah meluangkan waktu yang berharga untuk memandang wajah orang tuamu dengan penuh cinta. Alih-alih terpaku pada gawai, ingatlah, harta hanyalah titipan yang singgah sejenak. Namun keberkahan dari sebuah pengorbanan akan kekal abadi hingga ke keabadian. Mbok abang, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum mentari Idul Adha meredup di ufuk barat, mari kita tanya pada nurani. Sudahkah ada Ismail-Ismail kecil berupa ego dan kesombongan yang kita relakan untuk disembelih hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap butir ketaatan kita. Semoga setiap tetesan darah hewan kurban menjadi saksi atas gugurnya hilaf kita dan mekarnya bunga-bunga keikhlasan di dalam hati. Pulanglah ke rumah dengan membawa aroma surga, aroma kasih sayang, dan pengabdian yang tulus. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan samadhi dinding, berat samadhi pikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.

0: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
1: Nyanyi ke jindir ni?
0: Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
1: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
1: Aau gak ya? Aulah. Abang minum kopi lo ya.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Bu Abang, Idul Adha adalah saat untuk merayakan semangat dalam berkorban, harapan pada pengampunan, serta keteguhan dalam beriman. Di hari yang suci ini, berharap ibadah kurban yang kita lakukan dihargai dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kerendahan hati, keikhlasan, semua merupakan esensi yang sesungguhnya dari ibadah kurban. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada Allah, ketahuilah bahwa Dia selalu menerima kurban dari umat-Nya. Semoga amalan yang penuh ikhlas ini dapat memperkuat iman kita, menerangi jalan hidup dengan berkah-Nya yang tidak terhitung. Berkurbanlah, meski sekecil apapun itu, karena yang menilai dan memberi pahala hanyalah Sang Ilahi Rabbi. Tutuplah mulut memakai lakban, lakban dipakai di waktu pagi. Sisihkan rezeki untuk berkurban, mudah-mudahan apa yang dikeluarkan kembali lagi. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan selocai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Mbok Abang, Idul Adha adalah saat untuk merayakan semangat dalam berkorban, harapan pada pengampunan, serta keteguhan dalam beriman. Di hari yang suci ini, berharap ibadah kurban yang kita lakukan dihargai dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kerendahan hati, keikhlasan, semua merupakan esensi yang sesungguhnya dari ibadah kurban. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada Allah, ketahuilah bahwa Dia selalu menerima kurban dari umat-Nya. Semoga amalan yang penuh ikhlas ini dapat memperkuat iman kita, menerangi jalan hidup dengan berkah-Nya yang tidak terhitung. Berkurbanlah, meski sekecil apapun itu, karena yang menilai dan memberi pahala hanyalah Sang Ilahi Rabbi. Tutuplah mulut, memakai lakban. Lakban dipakai di waktu pagi. Sisihkan rezeki untuk berkurban. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan kembali lagi. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Wid, saya terpaksa buta ngagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Cai. Oh, Cai. Mana kau ni?
1: Woi, ada ni. Ngapa bahwa amat? Rindu benagak kayaknya.
0: Eh, kau ni. Nah, temborong kelapa ni, janganlah kau biarkan gini. Payah nak lewat ni.
1: Ih, wang tua ni. Sabar-sabar bah, bentar.
0: Nah, inilah kau ni. Kau dibilangkan pasti sabar. Entar lo. Eh, pingal. Dah bah, buang langsung.
1: Apa? Buang? Hei, hello wak. Ini masih ada manfaatnya wak.
0: Apa kau ni? Dahlah Kak Ti, kau lah. Tapi kau singkirkan lo dari jalan ni. Aku nak masuk jak payah. Kalau masih belum lagi, aku naikkan pick up. Angkut ke TPA.
1: Eh, janganlah wak, sabar. Entah lagi kawan-kawan saya ni datang.
0: Eh, kau ni.
2: Cai, tuah, ada paket kau datang dah. Apa benda tu, Cai?
1: Inilah bendanya yang aku bilang waktu itu. Ini ku beli online, jadi agak murah. Dah, yuk kita unboxing.
2: Alamak, apa benda ni, Cai?
1: Ini mesin pengamplas, bah. Yang ini bor. Ah, ini gergaji. Ha, kita maksimalkan dengan alat ini dulu ya, budak-budak. Tinggal nanti kita beli pernis, cat dan skop untuk merangkainya.
2: Gila. Okeylah, Cai. Jadi bila kita kerja ni?
1: Mulai sekarang lah. Ah, pertama-tama kita susun dok tempurung kelapa ni. Jangan sampai dibuang wak amat nanti. Habis kita.
2: Oh, itu ya. Ya udah dah. Yuk.
0: Alah, apa yang kita buat nih? Hah, macam-macam kita nih. Pantaslah sepi tempat kita nongkrong ujung desa tuh. Sebenarnya bikin apa bah kita nih?
1: Kami nih agak buat kerajinan tangan, wak. Kami nih cuba manfaatkan limbah tempurung nih. Sebagian kami olah jadi arang tempurung. Hah, yang kecil-kecil nih kami buat kerajinan tangan. Kayak gini nih, bagus gak, wak?
0: Bagus nih. Apa lagi kalau dihaluskan? Abis itu dikasih warna atau dipernis. Mantap ide kau, Cai.
1: Siapa lagi lo, Wak? Lo, Cai.

0: apa, Dedol?
1: Cai, mana kau?
0: Eh, kau ni. Lihat hantu ke apa?
2: Ini lebih seram dari hantu ni, Cai.
0: Hah? Jangan-jangan nenek kuntilanak, ya?
2: Eh, kau ni, Cai. Kita ni dapat pesanan gantungan kunci, Cai. Jumlahnya banyak ni, Cai. Untuk souvenir kahwin lagi alamat letak balak aku.
0: Eh, benar lah. Alhamdulillah. Ah, kalau gitu, kita kasih tahu kawan-kawan kita ni. Kita bagi tugas ya untuk ngajakannya.
2: Okey, Cai. Aku kirimkan WA ke kawan-kawan lo ya.
0: Alhamdulillah, kawan-kawan. Pesanan kita ni dah selesai. Ah, pemesanan puas pula dengan hasil kerja kita. Ha, bayarannya pun ni dah kita terima.
3: Hore! Mantap bisa kita pergi keluar kota ni. Kita hilang ke pantai. Asyik Cai, kita berenang-renang.
0: Nak berenang pun kau nak jauh-jauh? Tinggal melabur je kau ke sungai tu bah. Duit ni nak kita bagi. Pesan aku sih, gunakan untuk keperluan yang penting-penting je. Kalau bisa, sisihkan dah untuk ditabung untuk investasi.
3: Benar tu. Kita memang harus belajar berinvestasi mulai dari sekarang ni.
0: Kau tu yang suka jajan terus. Ah, selanjutnya, alhamdulillah kita ada dapat pesanan lagi buat bulan depan. Kita udah dapat kepercayaan. Kita harus jaga dan kita harus semakin meningkatkan kualitas dan juga jenis produk kita. Biar semakin berkembang dan kita bisa ikut membangun kampung kita ni.
2: Memang padu kau ni, Cai. Kita kan anak muda yang berkreativitas ni, Cai. Okey, siplah. Kita jadi agen perubahan ya. Kita membangun dari desa.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Kau tahulah Doni tu suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip di. Prinsip.
1: Bro, coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Ah, kan lagi kau ni.

Bu Abang, Idul Adha adalah saat untuk merayakan semangat dalam berkorban, harapan pada pengampunan, serta keteguhan dalam beriman. Di hari yang suci ini, berharap ibadah kurban yang kita lakukan dihargai dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kerendahan hati, keikhlasan, semua merupakan esensi yang sesungguhnya dari ibadah kurban. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada Allah, ketahuilah bahwa Dia selalu menerima kurban dari umat-Nya. Semoga amalan yang penuh ikhlas ini dapat memperkuat iman kita, menerangi jalan hidup dengan berkah-Nya yang tidak terhitung. Berkurbanlah, meski sekecil apapun itu, karena yang menilai dan memberi pahala hanyalah Sang Ilahi Rabbi. Tutuplah mulut memakai lakban, lakban dipakai di waktu pagi. Sisihkan rezeki untuk berkurban, mudah-mudahan apa yang dikeluarkan kembali lagi. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Agak asyik nengok konten, nak. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Bu Abang, Idul Adha adalah saat untuk merayakan semangat dalam berkorban, harapan pada pengampunan, serta keteguhan dalam beriman. Di hari yang suci ini, berharap ibadah kurban yang kita lakukan dihargai dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kerendahan hati, keikhlasan, semua merupakan esensi yang sesungguhnya dari ibadah kurban. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada Allah, ketahuilah bahwa Dia selalu menerima kurban dari umat-Nya. Semoga amalan yang penuh ikhlas ini dapat memperkuat iman kita, menerangi jalan hidup dengan berkah-Nya yang tidak terhitung. Berkurbanlah, meski sekecil apapun itu, karena yang menilai dan memberi pahala hanyalah Sang Ilahi Rabbi. Tutuplah mulut, memakai lakban. Lakban dipakai di waktu pagi. Sisihkan rezeki untuk berkurban. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan kembali lagi. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak wisata alam. Bahkan, daerah berjuluk Bumi Sebalo kerap disebut-sebut sebagai Kota Seribu Riam, lantaran banyak menyimpan pesona alam yang memukau. Tak hanya kaya akan keindahan alam, Kabupaten Bengkayang juga kaya akan nilai-nilai budaya. Hal ini disampaikan budayawan setempat, John Roberto Panurian.
1: Tarian dalam suku Dayak merupakan bagian dari kehidupan tradisi. Jadi tarian itu telah ada ketika tradisi yang diturunkan turun-temurun itu merupakan adat istiadat yang ada di suku-suku Dayak. Jadi ketika orang mengadakan acara adat, tarian ada bagian di dalamnya. Sehingga generasi-generasi suku Dayak, terutama yang melestarikan kebudayaan Dayak itu, suka menari karena itu merupakan bagian dari tradisinya.
0: Satu di antara kekayaan nilai budaya itu, yakni tarian Pedang Mualang. Menurut John Roberto Panurian, tari Pedang Mualang merupakan tarian yang diangkat dari budaya perang masyarakat suku Dayak Mualang di masa lalu, yang di dalamnya terdapat simbol dan makna yang dihadirkan berkaitan dengan perang ngayau masyarakat Dayak Mualang.
1: Jadi tari Pedang Mualang, kalau kita bicara tradisi itu berangkat dari tradisi pengayauan. Di masa lalu suku-suku Dayak itu saling berperang atau bahasa lainnya mengayau. Pada suku Dayak Mualang ini bagian dari sub suku Dayak Iban. Tradisi mengayau mereka punya dan mereka menjalankan tradisi itu. Jadi sebelum turun mengayau, mereka melakukan proses atau pemujaan pedang atau pemujaan-pemujaan untuk turun mengayau. Nah, salah satunya yang melahirkan tari Pedang Mualang ini.
0: Dahulunya, tarian Pedang Mualang ini sangatlah sakral dan tidak sembarangan untuk dipertunjukkan ke masyarakat umum. Namun, seiring ditiadakannya tradisi ngayau atau berperang dalam masyarakat suku Dayak di Pulau Borneo, tarian Pedang Mualang kini menjadi tarian untuk hiburan dan biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan tamu pada saat masuk ke perkampungan.
1: Ketika kita bicara tarian tradisi di kampung, tujuan mereka misalnya untuk penyambutan tamu bermakna bahwa tarian tersebut tujuannya agar tamu tersebut selamat, agar tamu tersebut terbebas dari haram dan rintangan. Nah, ketika kita bicara kreasi, berarti tarian tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah dikembangkan di saat ini.
0: Sementara itu, pegiat tari tradisional Jovilo Franz Esikel menjelaskan tarian Pedang Mualang adalah tarian tunggal atau tari yang dilakukan oleh satu orang penari saja. Bukan hanya itu, sifat gerakan dalam tarian ini pun tidak ada batasan. Segala pola lantai, irama, dan koreografinya adalah spontanitas dari penari, sehingga gerakan antara penari yang satu dan penari lainnya bisa berbeda-beda. Namun, walau gerakannya tidak sama, akan tetapi gerakan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan makna dari tarian.
2: Untuk tarian Pedang Mualang ini, itu memang sebenarnya umumnya sudah tidak berpola. Maksudnya gini, namanya tradisi itu sebenarnya tidak berpola. Bagaimana kita sudah menciptakan tari Perang Mualang ini yang sifatnya kita untuk generasi muda.
0: Di masa kini, minat generasi muda mempelajari tari Pedang Mualang semakin berkurang. Banyaknya kesenian-kesenian modern yang bermunculan disinyalir menjadi penyebab para generasi muda enggan mempelajari tari tradisional suku Dayak tersebut. Kondisi ini dirasakan Jovilo Franz Esikel yang juga memiliki sanggar tarian Gatra.
2: Sebenarnya mendapat masukan dari sumber dana itu dari penjualan yang akar bajakan. Iya. Karena seniman ini agak sulit. Agak sulit untuk berlangsung ya, karena event-event juga belum ada. Banyak kendala juga kan, kalau COVID kita harus mengumpulkan orang.
0: Mengingat tari ini adalah tarian tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan penggunaannya juga sangat penting karena digunakan di berbagai acara besar bagi suku Dayak. Sudah seharusnya tarian ini harus dilestarikan. Karena sayang jika kemudian tari ini akan hilang ditelan oleh modernitas karena tidak adanya generasi penerus yang mau untuk mempelajari dan melestarikan tarian ini. Semoga semakin banyak para generasi muda, khususnya di Kalimantan Barat, yang mau mempelajari dan meneruskan tongkat tradisi kesenian Kalimantan Barat, tari pedang mualang. Sehingga dengan begitu, tarian ini akan terus ada dan masih bisa dinikmati oleh para generasi di masa mendatang.
3: Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat Aon, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Kota Pontianak merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang mencerminkan kota dengan julukan Kota Katulistiwa ini. Beberapa kebudayaan dan tradisi ini sudah masuk dalam warisan tak benda, termasuk kuliner khas daerah. Salah satu kuliner yang sudah masuk dalam warisan tak benda Kota Pontianak adalah ikan asam pedas. Sajian ikan asam pedas ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu Kota Pontianak. Mengingat Kota Pontianak yang dilewati sungai terpanjang di Indonesia memiliki aneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi. Sri Supriyanti, Kasih Cagar Budaya dan Tradisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengatakan bahwa untuk memasukkan kuliner asam pedas ini ke dalam warisan tak benda bukanlah hal yang mudah karena harus melewati beberapa penilaian atau kriteria.
1: Kalau warisan budaya tak benda secara keseluruhan itu ada 8, tapi kalau misalnya terkait kuliner itu kalau tidak salah ada 3. Salah satu di antaranya itu asam pedas, sayur keladi, dan satunya lagi itu pacrinan. Sebenarnya kalau penelitian itu, Mbak, biasanya diadakan di tar pengusulan. Pengusulan itu ada kriteria yang harus dipenuhi. 10 item, Mbak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu ada 10 item. Salah satu di antaranya itu pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu masuk borang-borang tentang kuliner ini, ya, ilmu pengetahuan tradisional. Harus ada kajiannya, harus ada penelitiannya, harus ada referensinya, juga harus ada maestronya, seperti itu. Sayur yang mau kita tetapkan, bumbu-bumbunya juga harus secara rinci dan lain sebagainya. Cara memasaknya juga, nah cara memasak dan mengolah makanan ini seperti apa, nah itu harus dilampirkan dengan dokumen filmnya, dengan durasi 7 menit. Penilaian itu satu ya Mbak ya, telah memenuhi kriteria ya, sudah memenuhi standarisasi, ada bukunya ya, kita memakai dari PKK Provinsi tempo hari bukunya itu ya. Nah, dan ketika ditanya kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Nah, kriterianya memang dari Senusantara itu memang ada ya asam pedas ya barangkali, tapi kadang-kadang asam pedas itu punya spesifik sendiri. Daerahnya memiliki spesifik sendiri, keunikan sendiri, kadang-kadang keterkaitan dengan kearifan lokal.
0: Sri Supriyanti menambahkan pengenalan pada kuliner khas Kota Pontianak perlu terus dilakukan, mengingat sekarang di era globalisasi, pengaruh dari luar sangatlah mudah masuk, termasuk juga kuliner. Tidak dipungkiri saat ini, kuliner dari daerah lain bahkan dari luar negeri sudah merambah pesat masuk ke Kota Pontianak. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi berbagai pihak yang sudah melakukan pelestarian khususnya kuliner khas daerah, salah satunya asam pedas Kota Pontianak.
1: Pelestarian budaya itu ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau menjadi tanggung jawab instansi terkait saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, salah satunya ini adalah cermin dari tindakan yang Ibu BKK ini lakukan adalah tindakan sudah mengemban amanah undang-undang, yang terutama kalau undang-undang tentang budaya tak benda itu yang berkaitan dengan nomor 5, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan ini adalah merupakan pelestarian, langkah-langkah pelestarian yang bisa dipelajari oleh masyarakat kita ya, oleh pihak-pihak peneliti dan lain sebagainya, atau generasi kedepannya yang ingin menghidupkan kembali budayanya itu, kulinernya, mereka bisa mempelajari dari kawan yang telah kawan-kawan lakukan ini, rekam jejaknya sudah ada.
0: Sementara itu, Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Pontianak Ibu Agus Satsatya mengatakan TP PKK Kota Pontianak khususnya di Pokja 3 yang memang membidangi pangan sangat konsen untuk melestarikan kuliner khas daerah. Salah satunya adalah ikan asam pedas. Pelestarian kuliner khas daerah yang dilakukan tidak hanya sekedar memasak, tetapi TP PKK Kota Pontianak juga sudah berhasil membuat buku kumpulan resep masakan khas Pontianak.
2: Kebetulan kami dari Pokja 3 yang menangani di bidang pangan. Jadi kami di PKK Kota itu ada menceritakan buku resep, Mbak, tentang kuliner, terutama untuk khas masakan di Kota Pontianak. Di dalam menu ini ada minuman, dan itu juga kuliner khas kue-kue yang tradisional mungkin pada zaman dahulu ya. Mungkin di antara generasi kita yang muda-muda mungkin belum pernah mengenal. Maka dengan kegiatan ini kita berantisipasi untuk supaya warga Kota Pontianak, khususnya generasi muda, bisa makan kue-kue tempo dulu.
0: Ibu Agus Susatya menambahkan, langkah pelestarian kuliner khas daerah penting untuk dilakukan. Dan tentunya sudah harus ada berbagai strategi selain yang sudah dilakukan oleh Pokja 3 TPPKK Kota dengan membukukan resep kuliner daerah. Pihak lain seperti perkantoran atau perhotelan dapat selalu menggunakan kuliner tradisional daerah dalam penyajian, baik di rapat maupun sebagai menu sajiannya. Yohana Evi selaku ibu rumah tangga yang kerap menyajikan kuliner khas daerah dalam keluarganya mengakui bahwa kuliner khas daerah sebenarnya tidak kalah dengan kuliner luar. Karena kuliner khas Pontianak contohnya asam pedas memiliki cita rasa sendiri karena terdiri dari bahan-bahan yang diramu khas orang Pontianak.
3: Jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah ini adalah khasnya di sini cabai kering, dian lengkuas, kunyit yang udah kita bakar, ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan ini asamnya nih, asam kandis. Asamnya lebih khas dibandingkan asam-asam yang lain. Lagi pula memang asam kandis ini adalah tumbuh di pelosok-pelosok ya, daerah di Kalimantan Barat. Kalau memang asam pedas tuh karena memang asam dan pedas itu menu yang bumbu yang harus ada itu memang harus cabai dan asam. Untuk kota Pontianak kita menggunakan cabai kering, jadi beda dengan daerah yang lain yang menggunakan cabai basah. Kemudian asamnya kita menggunakan asam kandis, dan kemudian nanti untuk menaikkan rasa asam dan untuk menciptakan rasa segar kita akan tambahkan nanas.
0: Memang keberadaan kuliner khas suatu daerah menjadi kekayaan yang tidak terbilang untuk daerahnya. Maka sangat disayangkan bila kekhasan itu hilang ditelan arus globalisasi. Karena sebenarnya dengan tetap menjaga kearifan lokal, salah satunya di bidang kuliner, tentu akan mampu menjadi penarik bagi para wisatawan atau pendatang yang ingin mencari sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah mereka rasakan sebelumnya di tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada, inilah akhir seluruh rangkaian acara kami untuk temani Anda di hari ini, Rabu 27 Mei 2026, melalui FM 94.3 MHz live audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami yang bertugas, saya Fitri Febelina beserta kerabat kerja, segera undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Bang, salam sejahtera. Dijumpa kita untuk pagi Kamis 28 Mei 2026. Mbak Bang bersama saya Ibeng yang akan mengawankan Mbak Bang untuk edisi kita hari ini di Kamis 28 Mei 2026. Dan hari ini Mbak Bang sampai dengan jam 11 siang nanti bersama saya akan kawan-kawan Bu Abang dengan ragam makanan acara yang sudah kita siapkan. Dan pagi ini Bu Abang, di awal jumpa kita, kita bersama di Hikmah Pagi. Kita akan awali dengan menghadirkan pengajian Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan dirangkai dengan lagu-lagu Islami, serta ada penyampaian kuliah subuh. Nanti akan ada penyampaian bersama Ustazah Lia Munawarah SSI. Ini tentang pesan momen hari Tashrik. Lalu Abang, makasih untuk kebersamaannya melalui FM 94,3 MHz ataupun di live audio streaming rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital di smartphone.

Bu apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Baba, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berada pada hari Tasyrik. Tentunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melalui hari-hari penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan pada hari-hari Tasyrik ini kita dapat lebih mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Tentunya syafaat, salawat, salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita harapkan siang dan malam. Dan mudah-mudahan selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Tentunya umat yang setia, umat yang taat sehingga akhir zaman. Sahabat pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak dimanapun berada, hari ini kita berada di dalam rangkaian hari-hari istimewa setelah Idul Adha, yaitu hari Tasyrik. Apa itu hari Tasyrik? Hari Tasyrik itu adalah hari ke 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hari-hari Tasyrik adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Artinya pada hari-hari ini umat Islam dilarang berpuasa. Karena pada hari-hari Tasyrik ini waktunya untuk menikmati nikmat Allah. Kalau kita kenal tuh nikmat Allah yang kita nikmati, ya yang kita lakukan keseharian itu adalah seperti menikmati daging kurban. Nah, kemudian pada hari-hari ini kita juga memperbanyak zikir dan memperkuat ukhuwah sesama muslim. Sahabat pendengar yang berbahagia dimanapun berada, ada beberapa pesan penting yang bisa kita ambil dari hari Tasyrik ini. Yang pertama adalah syukur atas nikmat Allah. Makan dan minum di hari Tasyrik itu bukan sekedar rutinitas, melainkan sebagai simbol rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan. Nikmat kurban yang dibagikan, nikmat kebersamaan, semuanya adalah anugerah yang patut kita syukuri. Kemudian pesan yang kedua, zikir dan doa. Pada hari Tasyrik ini adalah momentum untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan doa. Zikir ini mengingatkan kita bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah dan hanya kepadanyalah kita kembali, kepadanyalah kita meminta, berserah diri. Kemudian pesan yang ketiga yaitu berbagi kurban.
daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin adalah wujud kepedulian sosial. Nah, dengan berbagi, kita memperkuat tali silaturahmi dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Sekalipun daging kurban itu ada kalanya tidak hanya dibagikan kepada fakir miskin, tetapi juga kepada mereka yang memang layak menerimanya. Kemudian pesan yang keempat adalah ukhuwah Islamiyah. Hari Tasyrik itu juga menjadi kesempatan untuk saling berkunjung, saling menjamu, entah itu keluarga ataupun tetangga, serta mempererat hubungan sesama muslim. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun berada, mari kita jadikan hari-hari Tasyrik ini sebagai momen untuk memperkuat rasa syukur kita, memperbanyak zikir, dan tentunya mempererat persaudaraan. Jangan sampai kita lalai, karena hari-hari ini adalah bagian dari syiar Islam yang penuh makna. Sahabat mendengar dimanapun berada, semoga Allah menerima ibadah kurban kita, kemudian mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Bo Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Bo Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

94,3 Mega Program 4 Soal Budaya Kalimantan Barat. Babang, kita di pagi Kamis hari ini masih suasana libur Idul Adha ya, nama Abang. Nah, yang pasti Abang yang hari ini bersama Pro4 dan khususnya yang mendengarkan siaran kita di manapun Abang berada, semoga semua kegiatannya di hari ini, segala niat baiknya, semua bisa berjalan lancar.

0: Itu banyak di top log kami pagi Mbak Abang dengan informasi. Diawali satu informasi dari Kabupaten Bengkayang, Mbak Abang. Ada karnaval seribu bai atau parang tradisional khas masyarakat Dayak dalam memeriahkan rangkaian pekan berapi sawah atau tahun baru padi Kabupaten Bengkayang pada 2026 ini dengan melibatkan sekitar 2.000 peserta dari 10 kecamatan di Bengkayang. Karnaval ini Bu Abang itu dilepas langsung oleh Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis di Gedung Pancasila Bengkayang dan menjadi daya tarik masyarakat yang membatati sepanjang rute pawai. Nah, kemudian Bu Abang Sebastianus Darwis menyebutkan bahwa Karnaval Seribu Bai ini merupakan bagian dari upaya melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Dayak di Kabupaten Bengkayang. Nah, kemudian dia mengapresiasi pelaksanaan pekan Barape Sawah yang rutin digelar setiap tahun karena dinilai punya kekuatan persatuan yang sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Nah, kemudian Bu Abang, kegiatan ini diawali dari ritual adat sub Dayak Bakati serta penyerahan simbolis baik dan tupong buah sebagai bagian dari tradisi budaya masyarakat setempat. Nah, kemudian peserta ini berasal dari Kecamatan Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Suti, Semarang, Lumar, Ledo, Sanggau Ledo, 17, kemudian Seluas, dan Lembah Bawang. Nah, kemudian Bu Abang, kegiatan ini juga tentu menyedot daya tarik masyarakat yang datang melihat bagaimana jalannya karnaval, sehingga juga kegiatannya diharapkan dari tahun ke tahun bisa semakin baik dan semakin besar sehingga bisa memberikan dampak positif untuk daerah setempat seperti halnya kemajuan UMKM dan juga kreativitas masyarakat di bidang lainnya yang tentu akan terdampak dengan kedatangan para wisatawan yang akan menyaksikan kegiatan semacamnya. Bu Abang, kita lanjut ke informasi lainnya setelah kita hadirkan lagi lagu-lagu. Tetap bersama Perempat, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: latihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, boh, ame lupa.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Hari kedua Idul Adha, hari ini yang buat abang. Nah, yang mana buat abang ya? Yang mungkin udah menikmati daging kurban ya, ataupun buat abang jauh-jauh hari udah siap lah memang dengan lauk pauknya ya, nak seperti opor ayam ataupun daging apa rendang daging dan sebagainya ya. Nah, ditambah lagi dengan makanan-makanan berat macam ketupat kan, kemudian buntung, terus ada patlau, ada lemang, ada apa lagi mau abang. Jadi banyak pulut ya, nak, kau dah musim-musim lebaran ni kan.

Ya, mau abang, kalau dah Idul Adha ni kan, konsumsi daging tentu meningkat jenama abang ya. Dan masyarakat kita kadang sudah banyak makan daging, ya, nak mula ya. Mula dia nak khawatir ya, nak pandai naik kolesterol ni katanya ya, nak. Elah buat abang, yang pasti setiap daging tadi itu punya kandungan kolesterol itu, tapi memang macam-macam, sehingga kita perlu nak faham apa perbedaannya supaya konsumsi kita pun lebih bijak dan tidak berlebihan, jadi tetap seimbang ya. Ya mudahlah sihat selalu lah semuanya untuk buat abang ya, walaupun mungkin semalam atau hari ini masih bertarung dengan daging tadi ini kan. Mudah-mudahanlah. Mudah-mudahanlah Mbak Abang selalu bisa menikmati apa yang sudah disajikan tadi itu kan. Tanpa adanya harus bimbang, takut kolesterol naik, takut apa. Ya, selama kita mengkonsumsinya tidak berlebihan, ya, insya Allah aman lah pokoknya.

0: Bu Abang, satu hal masih kembali kita hadirkan Bu Abang. Ini ada pesan nih untuk masyarakat kita untuk lebih cermat lah dalam hal membaca label makanan kaleng, Bu Abang. Nah, dari laman kita nih Bu Abang di rri.co.id ada ahli teknologi pangan Applied Science Foundation Desi Irawan menyebutkan bahwasanya masyarakat itu harus lebih cermat dalam membaca label makanan kaleng yang menurutnya kandungan gula, garam, lemak, kemudian natrium itu perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengkonsumsi produk makanan kemasan. Nah, kemudian selain itu juga makanan kaleng itu dibuat menjaga pangan tetap awet sekaligus mencegah sebaran mikroba penyebab kerusakan dan penyakit berbahaya. Nah, kemudian bahwa proses pengalengan tempat itu justru membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan bahan pengawet yang berlebihan bagi masyarakat. Nah, tetapi bahwa makanan kaleng yang berbahan alami itu sebenarnya tetap aman dikonsumsi kalau diproses sesuai standar keamanan pangan berlaku. Kemudian selain itu juga dia menilai bahwa pengalengan itu membantu menjaga kualitas bahan segar sehingga keperluan penggunaan formalin ataupun pengawet tambahan itu tidak ada. Nah, kemudian Bu Abang, misalkanlah produk sarden kalengan itu juga punya manfaat gizi katanya karena duri ikan itu jadi lunak setelah pengelolaan berlangsung dan disebutkan bahwa kandungan kalsium pada tulang dan duri itu bermanfaat bagi lansia yang jarang mengkonsumsi susu harian. Nah, kemudian Bu Abang, samping itu juga sebelumnya memang perdebatan tentang makanan kaleng itu ramai jadi perbincangkan di media sosial ya, setelah dikaitkan dengan kategori ultra processed food ataupun UPF. Kemudian sebagian masyarakat menganggap seluruh makanan kaleng itu tidak lagi termasuk real food meskipun pengolahannya diatur ketat pemerintah. Dan faktanya Bu Abang, produk makanan kaleng itu tetap melewati pengawasan keamanan pangan sehingga risiko kesehatannya relatif bisa dikendalikan dengan baik. Tetapi para ahli mengingatkan untuk tetap memperhatikan kondisi kemasannya serta kandungan gizinya sebelum membeli dan mengkonsumsinya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempuan Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bapak, Ibu, warga kampung Cinte yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
2: Alah, Pak RT ni, nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
1: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
2: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
1: Betul.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.